0: Prof. Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi pada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insyaallah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection.
11: Bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
7: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda mendengar ketika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI Wilayah Madura, ini menyoroti maraknya peredaran bebas fortifikasi yang tidak sesuai standar nasional Indonesia, SNI, serta diduga menggunakan label dan izin edar palsu di pasaran. Ketua YLKI Wilayah Madura, Jimur Saros, pendengar, ini menjelaskan bahwa beras fortifikasi ini merupakan beras yang diperkaya nutrisi tambahan seperti vitamin A, B, hingga asam folat untuk membantu pencegahan stunting. Namun, pendengar, belakangan ini ditemukan sekitar 25 merek beras fortifikasi yang terindikasi overclaim atau palsu karena tidak memenuhi kriteria SNI. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berpatokan pada pemantauan disparitas harga di pasar. Menurutnya, langkah penting yang wajib dilakukan adalah menguji sampel beras secara klinis di laboratorium terakreditasi guna memastikan kandungan nutrisi yang tertera pada kemasan. Selain itu, pendengar, juga diingatkan masyarakat agar tidak mudah terkecoh dengan anggapan bahwa harga mahal menjamin kualitas serta mutu produk. Harga yang semakin tinggi justru berpotensi semakin rentan dipalsukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Kalau datanya, Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa, Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
2: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep ini menggelar Sumenep Job Fair 2026. Tentu sebagai upaya memperluas akses masyarakat ya terhadap peluang kerja. Dan ini menghadirkan 35 perusahaan pendengar atau pemberi kerja ya, dengan menyediakan sebanyak 3.141 posisi pekerjaan dari berbagai sektor. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Korpri dari 23 September lalu, ini menjadi wadah pertemuan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Perusahaan yang berpartisipasi menawarkan berbagai jenis pekerjaan dari sejumlah sektor, mulai dari bidang kesehatan atau medis, jasa, perhotelan, perbankan, telekomunikasi, hingga sektor usaha lainnya. Kehadiran perusahaan dari berbagai wilayah mendengar ini memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja serta peluang berkarir sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki. Ribuan lowongan yang tersedia ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dengan dunia usaha dan industri. Selain membuka akses informasi kerja, mendengar, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi pencari kerja untuk memahami kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, penyelenggaraan Job Fair menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena juga dapat memberikan kesempatan bertemu secara langsung dengan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Proses rekrutmen pun mendengar menjadi lebih mudah dan efektif melalui interaksi langsung antara perusahaan dan pencari kerja.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sumenep pagi ini. Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program A1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan pagi ini, saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar di majalah udara program Beranda Asta Budaya dan Pariwisata ya. Untuk Sabtu 26 September 2026 mendengar dan di majalah udara budaya dan pariwisata kali ini mengangkat topik tentang seni Madura di era digital. Bertahan, berubah, atau hilang. Nah, tentunya mendengar seni Madura ini menghadapi tantangan di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ya. Perubahan zaman juga mendorong pelaku seni dan masyarakat untuk beradaptasi. Agar kesenian tradisional ini kemudian tetap dikenal dan diminati generasi muda. Nah, salah seorang warga di Kiring, Kecamatan Manding, Afin Livina, ini mengatakan seni Madura tetap dapat bertahan di era digital dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya melalui pengemasan kesenian tradisional dalam bentuk video pendek dan konten media sosial tanpa menghilangkan ciri khas serta nilai budaya Madura. Nah, tentunya mendengar Kabid Pemasaran Pariwisata Disbud Porapar Sumenep, Hendarti Antadewi, mengatakan seni budaya tidak sepenuhnya hilang di era digital, tetapi mengalami transformasi bentuk agar tetap relevan. Nilai filosofis, kesakralan, dan karakteristik asli seni Madura ini tetap perlu dipertahankan oleh maestro dan komunitas adat. Dewi menambahkan pengenalan seni budaya Madura juga dapat diperkuat melalui pendidikan di sekolah dengan pembelajaran yang interaktif dan praktek langsung. Sementara ruang digital ini juga diharapkan menjadi sarana bagi kreator budaya muda untuk memperkenalkan seni tradisi sekaligus juga membuka peluang ekonomi bagi para seniman. Nah, dengan demikian mendengar perkembangan digital tidak hanya menjadi tantangan tetapi juga ruang baru untuk menjaga keberlanjutan seni Madura melalui inovasi yang tetap mempertahankan identitas dan nilai budayanya. Nah, nanti kita juga akan terus bahas kesempatan Beranda Cacita ya di kesempatan seni pagi ini, nanti juga akan hadirkan dialog bersama seniman Sumenep. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: Madura kok stuntingnya masih tinggi. Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan tentunya pendengar, seperti yang sudah saya janjikan ya, untuk Kupas Tuntas dengan menghadirkan narasumber terkait dengan seni Madura di era digital, bertahan, berubah, atau hilang. Nanti akan ada seniman Sumenep yang akan hadir ke ruang dengar Anda, namun kita simak dulu bagaimana tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan hal ini.
2: Saya Hasani di Sumenep. Kita tahu kesenian tradisional di Madura begitu banyak, termasuk di Kabupaten Sumenep kaya akan kesenian tradisional. Tetapi apakah mampu bertahan dengan gempuran media dan di era digital seperti saat ini? Apalagi generasi mudanya sudah banyak tidak lagi peduli dengan kesenian tradisional. Dianggapnya kesenian tradisional sudah jadul. Ini sudah tantangan bagi pemerintah, pelaku seni, dan dinas yang terkait untuk menjawabnya.
3: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, untuk melestarikan dan mempertahankan kesenian tradisional di era digital, Dinas Pendidikan harus memasukkannya ke kurikulum agar pelajar bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya di bidang seni, termasuk kolaborasi dengan pelaku seni di Sumenep.
4: Saya Junaidi di Sumenep. Kalau saya melihat dari kacamata seorang pelaku seni dan pemerhati seni budaya, pasti sangat khawatir sekali ya terkait akan keberadaan kesenian tradisional yang saat ini hidup di tengah era digital. Bisa dibilang jalan di tempat, kemudian tergerus oleh media-media digital yang saat ini marak sekali digunakan oleh masyarakat. Menurut saya, kesenian tradisional itu harus lebih banyak dimulai atau diperkenalkan dari sejak kecil di sekolah-sekolah, taman kanak-kanak, dan juga pemerintah dinas terkait harus banyak mengedukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat akan pentingnya mempertahankan peninggalan nenek moyang berupa kesenian tradisional agar tidak hilang.
5: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Baik, saya telah bersama dengan salah seorang seniman Sumenep, ada Pak Eko Beni Widarman. Assalamualaikum Pak Eko.
6: Waalaikumsalam Mbak Ririn.
1: Ya, kabar baik hari ini ya.
6: Alhamdulillah.
1: Ini saya panggilnya Pak Eko atau Pak Beni ya?
6: Pak Beni.
1: Pak Beni ya?
6: Iya.
1: Akrab disapa, soalnya kadang beda gitu ya, panggilan awal dengan yang akrab disapa. Baik, posisi ya, lagi di mana Pak Beni?
6: Posisinya lagi di sekolah.
1: Oh iya. Baik, iya. Nah ini terkait dengan seni Madura di era digital, Pak Beni, karena derasnya arus konten digital dan budaya populer ya. Kalau menurut Pak Beni sendiri, seni Madura ini benar-benar bertahan, mengalami perubahan, atau justru mulai kehilangan identitasnya, Pak?
6: Kalau menurut saya, seni tradisi yang ada di Kabupaten Sumenep berjalan stagnan. Kenapa berjalan stagnan? Meskipun ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan di beberapa sektoral, diantaranya Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Salah satunya kalau Dinas Kebudayaan tentang warisan budaya tak benda, beberapa seni-seni tradisi itu sudah dihakpatenkan menjadi milik Sumenep. Itu kalau di Dinas Pendidikan, sebenarnya kalau berbicara tentang regenerasi, lebih tepatnya di Dinas Pendidikan kalau menurut saya. Kenapa demikian? Karena mengacu pada bakat minat siswa terhadap kesenian itu sendiri, di mana gelagat itu harus sering dimunculkan lewat gagasan-gagasan yang akan nantinya menjadi program oleh Dinas Pendidikan. Sehingga bentuk langkah yang dilakukan itu berkesinambungan ke depannya.
1: Ya, stagnan artinya masih ada, belum tergerus ya, walaupun dengan konten digital dan budaya populer saat ini. Tapi Pak Benny, digitalisasi ini kan juga membuka ruang ya yang sangat luas untuk seniman berkarya dan kemudian dikenal publik. Nah, media digital ini juga berpotensi membuat seni budaya di Madura bukan hanya demi mengikuti selera pasar begitu. Nah, kalau Pak Benny melihatnya, apakah seni-seni kita sudah terangkat melalui media sosial?
6: Kalau menurut saya ada beberapa cabang seni yang mulai terangkat di konten, konten kreator atau media sosial. Di antaranya, kalau dulu kerawitan, tayub dianggap hal yang ini kampungan
1: ya,
6: atau
1: kuno,
6: tidak
1: ya.
6: Gaul lah, Tapi memang belakangan ini ketika sudah FYP, salah satunya di media sosial TikTok, itu sering kok banyak anak-anak muda yang menggunakan musiknya, terus diantaranya juga kayak musik tong-tong, hingga akhirnya dengan adanya konten digital, halayak luas, lebih meluas. Diantaranya, kalau dulu jarang nih musik tong-tong ada undangan ke luar dari Madura. Ya, tapi beberapa belakangan ini ketika media sosial memang merambah ruah di masyarakat, banyak yang diundang ke luar Madura. Musik tong-tong itu.
1: Bahkan
6: itu salah satunya.
1: Ya, ini bahkan jadi tong-tong ini menjadi ini ya.

0: akan tampil di Rider Pride MotoGP Mandalika 7 Oktober nanti. Wah.
1: Ya, itu yang saya bawakan nanti di Mandalika di 7 Oktober ini.
0: Sukses.
1: Ya, selama ya sementara waktu proses garapannya selesai di musik dan masih penerapan ke penarinya. Memang untuk mencapai go internasional sulit banget untuk itu. Kenapa demikian? Ketika berbicara tentang kewilayahan, NTT juga ingin menampilkan seni budayanya sendiri selain Jawa Timur itu melalui tahapan-tahapan, baik dari pihak kabupaten ke pihak kabupaten sana sampai ke pihak pemprov sana sampai akhirnya ke Dorna penyelenggaranya MotoGP itu yang dibawa yang ke Mandalika pasca kebetulan di ini nih kebetulan angin ribut nih karena angin ribut pada tahun yang kemarin itu berhasil membawakan sebuah sajian yang memang betul-betul meledak di media sosial nih. Selama hampir satu bulan lebih di media sosial, di beranda-berandanya orang-orang itu memang tentang angin ribut yang di Jogja itu. JKPI. Salah satunya itu. Terus termasuk juga musik caronin, terus tong-tong serek. Ini sudah mulai memberikan warna di ini di media kreator para kreator itu memberikan warna di media sosial sudah.
0: Baik.
1: Mulai.
0: Baik.
1: Tapi apapun itu bentuk kekhawatiran yang sekarang itu masih ada, tapi nextnya masa yang akan datang, adakah penerusnya? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang besar.
0: Ya, itu juga kekhawatiran besar ketika generasi muda ini juga semakin jauh dari kesenian tradisional Madura ya. Meski hanya di satu sisi mungkin yang terangkat, di sisi lain banyak masih yang ternyata tidak muncul. Nah, itu sebenarnya ya, masalah utamanya apa ya, Pak Ben?
1: Masalah utama ada beberapa cabang seni yang memang secara garis keturunan. Ya, salah satunya kayak sandur. Itu kalau bukan garis keturunannya itu nggak bisa ikut.
0: Kenapa ya?
1: Kalau dulu hingga akhirnya, ayolah jangan sajikan apa. Sebenarnya berbicara tentang seni, kalau dulu seni merupakan sebuah sajian. Sajian ketika berbicara tentang sejarah, sajian ketika ada upacara adat ritual. Untuk sebuah media komunikasi itu. Kalau sekarang ya penampilan. Dari sajian ke penampilan. Kalau dulu itu seni itu sebagai tuntunan hidup. Kalau sekarang esensinya sudah ini mengalami masa transisi, sudah menjadi sebuah tontonan. Antara tuntunan ke tontonan sudah.
0: Nah, dengan realita itu kemudian bagaimana seharusnya seniman ini menjaga keaslian dan nilai filosofis seni Madura sendiri, Pak?
1: Sebenarnya perlu adanya program-program dari pihak pemerintah yang notabene-nya lebih mengkerucutkan, lebih dispesifikkan. Seni apa nih yang masih belum berkembang? Yang masih dan hampir ada nih salah satu seni yang hampir punah juga, tinggal satu kelompok di ini ya, salah satunya pegerpis gol-gol. Keaslian pegerpis gol-gol itu tinggal satu yang mempertahankan keasliannya. Di Kopedi ada juga, di Lenteng gelunteng, musik gelunteng itu tinggal satu yang mempertahankan keasliannya. Termasuk juga sandur, tinggal satu kelompok. Itu yang menjadi kekhawatiran ketika para generasi muda, kita sebut Gen Z ya sekarang ya. Kita sebut Gen Z, kurang peminatan kurang peminatan, karena memang tidak bisa dipungkiri lagi kita generasi yang sekarang ini dibombardir dengan adanya gadget. Gen Z lebih tertarik dengan gadgetnya ketimbang mempertahankan sebuah identitas kewilayahannya.
0: Iya, bahkan sekarang sudah pakai bisa dengan AI ya untuk membuat seni-seni itu.
1: Iya, tapi selain itu, ketika regenerasi sekarang tidak mengetahui esensi dari beberapa cabang seni, ketika dibuat dalam bentuk AI, itu akhirnya aneh.
0: Iya.
1: Hasilnya, iya.
0: Hanya jadi, sekedar aja ya.
1: Iya, jadi meskipun sudah ada perkembangan e-tech dengan adanya AI, generasi selanjutnya itu harus memahami konteks dan konsep serta esensi salah satu cabang seni yang memang mau dipertahankan.
0: Baik. Nah, kemudian dari itu semua, solusinya apa nih, Pak?
1: Solusinya juga yang pertama, mungkin diantaranya untuk beberapa cabang-cabang seni itu harus mempunyai konten kreator, sehingga dan konten kreator itu memang perlu adanya bimbingan dan arahan, sehingga bagaimana membuat konten yang menarik sehingga memberikan stimulan kepada yang melihat atau yang mendengar untuk memiliki daya tarik peminatan. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana sebenarnya ada program kementerian yang menarik nih, seniman masuk sekolah itu. Seniman masuk sekolah, seniman masuk kampus, itu menarik sebenarnya.
0: Ya, di Sumeneb sudah dilakukan ya, Pak?
1: Ada dulu satu tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu ada. Ada yang ikut program itu. Nah, itu ya. Sebenarnya jika memang mau lebih bersinergis, dinas terkait itu lebih enak bekerja sama dengan para pelaku-pelaku, sesepuh-sesepuh, kesenian tradisi yang ada di Sumeneb. Sehingga bentuk sosialisasi, bentuk pembinaan, bentuk mengayomi, dan kayak tagline-nya Sumeneb tahun kemarin, ngopeni. Hingga akhirnya ada daya sentuhan dari pelakunya sendiri kepada regenerasi.
0: Baik. Nah, kemudian apa yang ingin dipesankan nih atau disampaikan, Pak, terkait dengan seni di Madura seiring dengan kemajuan digital?
1: Semoga saja kesenian yang ada di Madura tidak hanya menjadi sebuah jejak digital, tapi berkelanjutan dengan regenerasi yang selanjutnya mempunyai dan memiliki pemahaman tentang akar dari seni itu sendiri, sehingga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cabang-cabang seni itu sendiri.
0: Baik. Terima kasih Pak Benny kebersamaannya dengan Perusahaan 1 RRI hari ini. Sukses terus dengan segala aktivitas dan inovasi di dunia seni ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Pak Benny. Assalamualaikum.
1: Ya, Mbak Ririn. Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, demikian tadi obrolan saya bersama seniman Sumeneb, Bapak Eko Benny Widarman, terkait dengan seni Madura di era digital. Bertahan, berubah, atau hilang. Dan semoga semakin banyaknya teknologi yang semakin canggih ya, membuat justru kesenian-kesenian di Madura ini bisa semakin berjaya.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran.
2: Baiklah, om. Om, untuk rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin tak aja.
3: Kocok banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh. Anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
6: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, pendengar, ketika kesenian musik tong-tong asal Kabupaten Sumenep ini akan turut memeriahkan ya gelaran MotoGP Mandalika 2026. Pendengar, grup tong-tong Angin Ribut dijadwalkan tampil dalam Rider Pride MotoGP Mandalika pada 7 Oktober 2026. Tentu kehadiran kesenian tradisional ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Madura di panggung nasional.

0: Sampang pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai pagi ini.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: I'm main game.
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
7: Sampai pagi ini.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, itu ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: I'm main game.
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
6: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, kembali di menemani Anda ya. Dan tak lupa kita akan kembali menemani ke ruang Anda lagi ya, dari Sampang Pagi. Dan tak lupa juga langsung bergeser ya, dari Sampang Pagi ke Sampang Siang. Tentunya bersama saya yang menemani ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa pendengar, di jam 10 siang kita akan hadirkan sebuah informasi yang dimana ruang disabilitas dan inklusi dengan tema kreativitas tanpa batas, produktivitas, cipta lagu menembus keterbatasan. Dan tentunya di ujung telepon sudah ada Bang Hafidzuddin ya, yang dimana komposer ya disabilitas. Wah, ini sangat luar biasa ya. Beliau walaupun keterbatasan, tapi beliau bisa menciptakan sebuah lagu. Nanti kita dengarkan seperti apa lagunya yang akan hadir di ruang dengar Pro 1 RRI Sampang dengan program kita Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan pendengar, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan beliau, dengan Bang Hafidzuddin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Hafidzuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, gimana kabarnya nih Bang?
1: Baik-baik saja, Bang.
0: Wah, dengan Ishak ya, Bang, ya di sini, Bang.
1: Iya, nyantai ya.
0: Oh, nyantai dong, santai ya. Iya. Abang sudah sarapan nih dari tadi siang?
1: Alhamdulillah, sudah sarapan.
0: Wah.
1: Sejak pagi-pagi ini menunggu memang.
0: mohon maaf, Abang sendiri asli mana nih, Bang?
1: Ini saya aslinya Galis, Bangkalan. Ya, Madura dong.
0: Waduh, ternyata orang Madura Bangkalan sendiri daerah Galis. Wah. Tapi kemarin kayaknya banyak kejadian yang sangat luar biasa terus ya di daerah Galis ya.
1: Iya, benar sekali itu ya, musibah gitu, benar. Oh. Memang ada jalan tanjakan di Keterongan itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Baru tahun ini saya dengar daerah Galis itu begitu banyak kejadiannya, sangat luar biasa.
1: Benar. Itu ada tanjakan di Keterongan itu, pastinya itu tempatnya amal-amal.
0: Oh.
1: Kan ada amal-amal sana.
0: Iya, kalau
1: menurut saya itu amal-amal kurang baik di sana. Soalnya waktu ngegas itu ya, bagian anu truk itu ya, kalau ngegas itu lalu disetup, bawahnya berat, sedikit banyaknya akan itu akan menimbulkan kemacetan kan gitu.
0: Oh, betul.
1: Ah, begitu.
0: Iya. Bang, kita kembali langsung ya ke tentang keterbatasan. Mohon maaf nih Bang, saya nanya, Abang ini keterbatasannya apa nih Bang?
1: Oh ya, keterbatasan saya ini tentang ekonomi ya. Itu kalau jualan sekarang ini sudah beda dengan dulu sejaknya COVID itu ya. Musimnya online-an gitu ya. Jual itu kadang-kadang dapat uang, kadang-kadang tidak begitu. Ya, jualan saya itu soalnya bukan sembako. Sekarang kan musimnya sembako yang ramai.
0: Gitu. Dan ini Bang, mau nanya itu ya, tentang keterbatasannya. Dan kenapa nih sampai Abang dibilang pencipta atau pembuat musik atau komposer ya?
1: Oh ya, ini
0: ceritanya gimana nih? Ceritanya dulu.
1: Iya, ini sebenarnya ini yang waktu kecil saya itu suka nyanyi-nyanyi begitu. Nah, itu saya itu habisnya lulus dari SMA itu saya karena punya riwayat di masa sekolah SD itu ya, semua cerita-cerita itu saya tuangkan ke lagu gitu.
0: Iya. Terus?
1: Ya, terusnya itu saya mendapatkan inspirasi kalau saya itu ada pengkhianatan cinta.
0: Waduh.
1: Itu
0: kayaknya kalau dengan judul cinta-cinta ini agak ini ya, agak riskan kayaknya. Tembusnya sampai dalam-dalam ini kayaknya.
1: Oh, iya, benar sekali. Itu saya mulai mengarang lagu itu tahunnya 92 gitu. Cuma ceritanya itu masih SD dan saya lulusnya dari SMA itu tahun 88. Jadi sempat 4 tahun itu saya belum apa-apa, baru 92 itu saya teringat ini kalau enaknya saya cita-cita saya ini saya tuangkan ke dalam lagu, dan lagu begitu. Kalau boleh saya itu menceritakan awalnya.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan, Bang. Silakan, Bang. Silakan, Bang.
1: Oke, oke, oke, oke. Gini. Saya itu waktu SD saya itu sudah ya. Saya sendiri saya enggak tahu ya waktu itu saya bisa misalnya itu saya bisa tertarik dengan percintaan ya.
0: Waduh.
1: Lucu sekali. Iya, lucu sekali. Soalnya waktu anak itu kan masih anak-anak kan ya. Bagian waktu itu ya saya dalam proses dan masa pendidikan gitu masih anak sekolah itu saya bercinta baik-baik saja aman-aman gitu artinya tidak ada gangguan cumannya itu sebagai penyemangat artinya biar belajarnya tambah semangat gitu
0: betul.
1: Alhamdulillah saya itu di waktu SD-nya itu saya tidak ada masalah atau tidak ada kecemburuan karena ya sebatas itu aja alhamdulillah saya bisa menjalani tapi setelah lulus SMP SD saya itu suasana sudah lain kalau di SMP begitu. Artinya kalau di SMP itu kan sudah bukan tingkat kelurahan atau saya itu kan maksudnya itu saya satu kelurahan cuma satu kecamatan. Kalau kalau teman-teman itu saya ya teman-teman sudah dari kecamatan-kecamatan yang lain sudah beda suasananya itu. Jadi pelajaran juga sudah pelajarannya juga sudah beda, jadi saya harus fokus dengan itu. Jadi jarang bertemu dengan calon pacar saya itu.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Lanjut bang itu lah.
1: Pada akhirnya saya itu lulus SMA ini singkat ceritanya ya di SMA itu saya putus di sana, saya ternyata dikhianati.
0: Waduh. Gitu. Langsung muncullah teks sebuah lagu yang.
1: Itulah. Saya itu sangat sedih sekali, sangat kecewa sekali karena saya percaya di waktu SMP itu saya memang jarang bertemu karena saya fokus sama pelajaran tetapi saya dikhianati. Oleh karena itu saya bikin ciptaan lagu itu pastikan berakhir. Artinya saya harus tetap fokus pada sekolah biar itu saya tidak mengecewakan orang tua karena saya dibiaya oleh orang tua lalu saya nantinya gagal dalam sekolah artinya tidak lulus dan kasihan orang tua untuk membiayai
0: saya.
1: Jadi saya alhamdulillah sukses, artinya lulus dalam sekolah itu, cuman saya itu waktu itu ya pelajaran yang namanya dalam masa-masa sekolah saya, salahnya saya sendiri, kenapa saya hari waktu sekolah saya buat pacaran, yang semulanya itu memang untuk buat penyemangat, tetapi saya itu selalu fokus, akhirnya saya itu ya lulus juga, cuman saya itu nilainya kurang begitu bagus, tapi alhamdulillah saya bisa lulus begitu ceritanya.
0: Iya, iya. Oh, itu awal mula cerita yang...
1: Lagunya pasti kan berakhir. Gini ya, saya kasih rapnya ya dulu ya.
0: Iya, gimana bang?
1: Menguasai agar saya itu tetap istilahnya bersemangat. Jadi lupakan masalah itu. Walau berat ku jalani, aku kan tetap meyakini semua duka yang ada di hati pasti semua kan berakhir. Gitulah, itu rapnya bang. Indah kan?
0: Betul.
1: Sayangnya itu pas itu cuma lagunya pop loh. Sekarang kan musimnya itu ya lagu-lagu itu ya dangdut koplo. Sekarang ini Jawa Timur memang gitu. Cuman kan itu kan bisa dulu bah ya nantinya itu.
0: Lagu ciptanya itu bagus juga kok bang, nada yang dinyanyikan. Itu kayak lagu nuansa masa dulu ya.
1: Iya, yang masa-masanya Nika Ardila lah.
0: Betul. Ardila. Ya mungkin karena itu. Dari kalahnya zaman. Mungkin musik atau lagu yang dihadirkan dari Bang Saifuddin sendiri tergerus ya. Tapi kalau memang nanti kedepannya akan ditingkatkan dari model apa, mungkin bisa akan terus bertahan hingga saat ini Bang. Dan ini pertanyaan saya Bang, mungkin bisa dijawab. Apa arti dari menembus keterbatasan bagi Abang?
1: Keterbatasan saya itu saya itu masalah ekonomi. Ekonominya saya itu sejak saya itu COVID ya menurun drastis ya sehingga saya itu kondisi saya seperti sekarang ini glukoma, artinya itu karena tekanan masalah bisnis ya, karena waktu itu biasanya lancar dapat uang, terus akhirnya saya itu macet. Bukannya sepi, Bang, bukannya sepi, Mas. Itu malahan saya tidak, kadang-kadang tidak dapat sama kali uang dalam satu minggu. Bayangkan, bagaimana saya harus menghidupi diri saya ini, artinya untuk makan. Kadang-kadang itu dibantu oleh saudara, kadang-kadang juga dibantu oleh orang tua. Orang tua saya juga sudah tua, itu pun orang tua diberi orang, Mas, gitu. Tadi kan sudah saya kirimkan, yaitu ya sudah saya minta bantuan sama pemerintah untuk perbaikan rumah, mudah-mudahan itu saya dibantu. Tapi saya menunggu kabar, katanya sudah diproses, begitu. Ya, namanya orang hidup biasa, ya ini ujian dan cobaan, begitulah. Saya harus menghadap tetap ke depan.
0: Betul, harus semangat tetap.
1: Iya, semangat.
0: Nah, dan ini, Bang, saya nanya lagi, keterbatasan apa yang Abang hadapi dalam menciptakan lagu?
1: Keterbatasan masalah biaya. Sebenarnya saya itu ingin mengubah lagi musik, aransemen musiknya seperti semua untukmu itu, karena musiknya itu kan pop, itu pop biasa. Saya inginnya itu dibikin dangdut koplo. Seandainya saja itu ada orang yang mau. Maaf ya, ini di apa itu di acara ya, tapi enggak apa-apa ya. Saya itu inginnya lagu saya itu ya ada orang yang bisa mengajak kerjasama untuk memproses lagu saya itu, musiknya dirubah. Jadi sekarang Jawa Timur ini musiknya koplo, biar saya mengikuti begitu. Kalau yang harta dan cinta dan takdir ilahi itu memang sih itu dangdutnya, tapi nggak mendangdut betul itu yang harta dan cinta itu. Itu harta dan cinta itu kan lagunya itu istilahnya pop dangdut koplo, tapi dangdutnya itu kurang gitu. Memang ada, tapi kurang gitu. Jadi saya pernah, maaf ya, saya pernah mengajarkan ke radio yang namanya itu radio Kota FM. Ya, katanya masih kurang mendandut gitu lagunya. Memang koplo, cuma masih kurang dandut. Tak harta dan cinta. Gitu pula yang itu takdir ilahi. Takdir ilahi itu kan lagunya saya anggap pop dangdut DJ gitu, musiknya DJ. Cuman ya musiknya sekarang ini Jawa Timur nih, keren Jawa Timur. Itu musiknya sekarang itu dangdut koplo. Begitu kan, Dan?
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, iya. Jadi kalau nggak mengikuti ya ketinggalan saya. Makanya saya ini istilahnya sudah lama sekali. Alhamdulillah sekarang ini ada tanggapan dari RRI Plus 1 Sampang.
0: Waduh, oke. Dan ini, Bang, tanya kembali nih, apa yang membuat tetap berani untuk berjuang, Bang, dalam keterbatasan Abang saat ini? Gimana nih, Bang? Abang kan sudah punya lisensi nih sebagai komposer musik. Gimana nih, Bang?
1: Ya, saya dengan keterbatasan ini saya inginnya sih ya bagaimana ya, karena saya kendalanya itu biaya, ya hanya menunggu nasib aja begitu. Artinya saya berusaha karena kendalanya biaya nggak ada, mau bagaimana begitu. Harapan saya itu ke depannya itu ya cuma menunggu aja, kalau ada uang jadi ya nanti saya itu mau aransemen ulang begitu.
0: Oh, gitu.
1: Saya juga maaf ya, ini saya ini masalah glukoma, jadi banyak itu keterbatasannya itu masalah mata ini glukoma. Yang sebelah kiri ini sudah saya periksakan, cuman ya katanya itu sudah tidak bisa lagi. Ya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga terpengaruh, juga agak-agak rabun-rabun. Saya juga bisa lukis, seandainya saya itu saya normal, insya Allah saya lukisan saya itu bisa dilukis. Sekarang itu berhenti mas total, cuma lagu saya ini harapan satu-satunya. Sedangkan itu masalah bisnis saya itu dagang saya sekarang untuk sementara. Saya karena tidak punya modal ya tetap jual apa adanya. Saya ini jualnya itu cuma tas kulit, dompet kulit, itu semuanya serba kulit. Dulu sama dapat bantuan dari, maksudnya pinjam dari BRI, macet total gitu, nggak bisa bayar itu. Saya pinjam 25 juta, sisanya masih 15 jutanya. Maklumlah, alhamdulillah saya dapat, apa itu ya, bukannya dapat ampunan, cuma dapat, apa ya, istilahnya itu keringanan lah untuk menunggu, untuk membayar, karena bisnis saya itu sekarang lagi macet gitu. Tetap perlu utang, tetap harus dibayar, Mas, jangan gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, tetap dibayar itu. Tinggal 15 juta lagi saya belum bisa mencicil itu, setiap bulannya itu 760. Jadi saya usahanya nanti entah itu, karena untuk sebenarnya itu mau merubah bisnis saya, cuman modal nggak ada ya, jual apa adanya. Waktu itu saya pinjamnya itu dari BRI tahun 2019 ya, itu karena belum ada COVID gitu. Jadi saya waktu itu sebenarnya sudah dilarang oleh itu pegawainya, Mas, sekarang itu Mas, zona sampah Mas harus tutup dulu karena sekarang ada itu corona itu. Saya nggak tahu apa itu corona, di jalannya 12, jadi Mas tutup dulu Mas, nggak boleh. Saya butuh modal Pak, sekarang saya pun sudah lunas semuanya yang saya pinjam. Kalau saya itu lancar kan biasanya itu pintunya ada. Tanggal 7 saya tanggal 5 sudah bayar. Jadi saya ini prosesnya bukan nakal, karena kami memang keadaan gitu. Jadi saya waktu itu tidak bisa membayar yang 25 juta karena keadaan gitu. Lancar mulanya begitu. Jadi begitu ceritanya. Ya itu waktu itu saya cuma menjamin itu ya BPKB sepeda motor.
0: Begitu okay. Mas. Oke, siap.
1: Iya.
0: Bang, ini nih ya, tanya kembali, ya. Apa sih mimpi besar abang yang ingin dicapai?
1: Ya, kalau sekarang ini karena usia, faktor usia ya sekarang ini. Ya.
0: Tidak ada, cuma tidak pantang menyerah, bang. Walaupun umur kita boleh.
1: Sederhana saja.
0: Betul.
1: Sederhana saja ini apa yang kita dapat, apa yang kita. Itu hanya syukuri aja. Kalau bisa ya kepinginnya ke depan itu ya lagu saya itu satu-satunya gitu. Mana lagi, karena menurut pendapat saya, yang entah menurut pendapat para pemirsa di luar sana gitu ya. Menurut saya lagu saya itu enak-enak loh ya.
0: Betul.
1: Iya. Terakhir, terutama andalan saya itu Pastikan Berakhir. Harta dan Cinta juga bagus. Semua Untukmu juga bagus. Takdir Ilahi juga bagus. Itu yang Takdir Ilahi sama Harta dan Cinta itu Nusaan itu ceritanya saya mengambil dari sahabat-sahabat saya itu. Kalau yang Semua Untukmu itu dari keluarga sendiri, adik dan saya sendiri. Yang Pastikan Berakhir itu saya, ceritanya saya sendiri. Kalau yang Semua Untukmu itu ceritanya adik saya, begitu. Jadi semuanya itu kisah nyata, bukan tidak kisah nyata, tapi kan nyata. Cuma jangan diambil hati gitu aja. Cuma lagu itu bangga saja, itu hiburan gitu.
0: Oke, betul. Bang, siapa sih orang yang selalu mendukung di belakang abang nih semenjak awal mula abang ini berniat menciptakan lagu sampai menjadi komposer atau gimana, semenjak dari anggaplah dari nol ya, dari awal mula belum bisa seperti sampai sekarang dan tertimpa musibah karena adanya keterbatasan dari anggaran apapun. Siapa nih bang di belakang yang masih sampai saat ini tuh mendukung perjuangan abang?
1: Cuma dua orang.
0: Siapa nih?
1: Adikku yang perempuan, terus ibuku. Yang lainnya itu wah, jangankan orang lain ya, keluarga sendiri itu kalau kita tidak sepaham ya dibilangnya menghambur-hamburkan uang. Bagaimana saya belum apa-apa, saya cuma rekaman sekian gitu aja ya, belum gitu. Terkecuali saya itu promonya di TV-TV itu memang mahal kan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi saya itu ya adanya gitu aja, cuma ya saya tetap semangat sampai sekarang itu menyimpan lagunya sudah berapa tahun itu. Cuman ya kalau diaransemen ulang kan kebanyakan lagu-lagu lama itu diaransemen ulang dengan versi-versi yang beda, banyak yang orang mendengarkan begitu. Cuman bagi saya itu ya adanya itu aja dulu begitu.
0: Ya. Sebelum kita melanjutkan nih bang ya perbincangan, saya nih saya mendengarkan lagu dari abang nih ya. Saya putar nih, saya dapat kiriman dari teman. Saya putar, boleh bang ya?
1: Silahkan.
0: Nanti
1: silahkan.
0: Kita lanjut kembali perbincangannya.
1: Oke.
0: Ya.

0: Musiknya sangat masuk banget ya, Bang ya. Bang masih di ujung telepon ini enggak?
1: Iya.
0: Oke. Mantap nih, Bang. Musiknya yang dinyanyikan nih, Bang. Ini penyanyi siapa, Bang?
1: Adikku ya. Kemungkinan ya, kemungkinan saja itu masalah suaranya adikku kecil katanya. Itu sama si yang membikinkan musiknya itu orang Sampang juga lho, Bang Makmun, Ali Prof. Itu yang membikinkan musiknya.
0: Ali Imron.
1: Jadi kalau ya Ali Imron, itu kan Bang Makmun kan sama Bang Safi'i kan.
0: Iya, iya.
1: Iya, itu sudah lama sekali katanya itu saya itu rekamannya itu tahun 2013-an gitu. Terus saya habis rekaman itu bikin syutingannya itu di Sreseh, Sampang.
0: Bisa rese, okay,
1: itu okay. videonya itu batu putih Sampang itu videonya.
0: Oh iya iya.
1: Itu
0: iya.
1: Oleh Nasir. Nah, itu yang bikin video orang Sreseh juga. Jadi habis itu saya itu upload itu ada di YouTube di saluran Galis Bangkalan Bergetar, ada di saluran Galis Bangkalan Bergetar, dan judul lagunya itu Pastikan Berakhir. Ada dua, satunya itu Semua Untukmu, yang dua lagu itu, yang dua lagunya lagi itu ada di Pacebokan, itu yang bernama punya Hafinda, itu Harta dan Cinta ada di sana juga. Alhamdulillah yang Pastikan Berakhir itu masih belum ada viral-viralan ya. Itu sudah mendapat penontonnya itu ya 2.900 dan Semua Untukmu itu 2.600 nonton. Ya subscribe-nya masih itu belum ada ya. Tahun 2013 itu. Tahun 2013 itu apa? Sudah anu itu ada tower itu ya.
0: Oh iya, ada Bang.
1: Belum ada. Iya, ada yang cuma ada. Masih belum ada ya gitu ya. Iya. Itu. Ya alhamdulillah itu lagu saya cuma di situ aja tontonnya. Jadi saya itu mau istilahnya di kalaupun tidak dirilis ulang, ya rilis ulang tambah bagus lagi. Ya inginnya itu lagu saya itu bisa didengarkan oleh orang banyak itu, tapi tahu caranya bagaimana. Cuma adanya seperti itu. Dulunya ya lagu, anggaplah lagu itu sudah lama. Mungkin kalau diaransemen ulang mungkin ya bisa tertarik atau bikin khas musik gitu ya. Atau bagaimana, kan musik sekarang banyak gitu ya. Okay. Orang dangdut ada dibikin house musik kan gitu ya. Apalagi lah itu Isabella aja itu dibikin dangdut. Padahal lagunya Isabella itu bagaimana itu ya. Apalagi lagu seperti ini bikin kocak lah biar enak resminya. Begitu.
0: Oke. Dan Bang, dua pertanyaan terakhir ya. Yang dimana bagaimana lagu yang Abang nyanyikan itu dengan judul yang sudah dihadirkan juga atau perjalanannya apakah masih akan berlanjut, apakah akan berhenti di tiga lagu yang Abang ciptakan itu, Bang?
1: Lagunya ada empat.
0: Ya ada empat ya.
1: Iya.
0: Terus
1: Pastikan Berakhir, Semua Untukmu, Harta dan Cinta, dan Takdir Ilahi.
0: Oke.
1: Tapi saya belum terkirim ya.
0: Sudah ada tiga, Bang, yang masuk sini, Bang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau mengenal email bagaimana saya kenakan email saya? Boleh.
0: Ini sudah ini sudah cukup untuk sementara, Bang, lagu yang sudah saya terima.
1: Oh
0: iya,
1: oke.
0: Iya. Dan pesan terakhirnya, Bang, pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang yang merasa dirinya tidak mampu ya. Dan dengan adanya keterbatasan yang Abang alami saat ini, dan pesan terakhirnya seperti apa, Bang, untuk warga Sampang sendiri dan masyarakat Bangkalan, Bang?
1: Ya, untuk mereka yang senasib dengan saya yang ada dengan keterbatasan, mari kita tetap semangat berjuang terus, jangan pantang menyerah. Itu nyama ujian, jadi ambil lalu kita nikmati kehidupan ini dengan jalan mensyukuri. Jangan pernah menyerah, sambil lalu berdoa pada Tuhan. Ya, semuanya Tuhan yang menentukan.
0: Betul.
1: Itu. Kita tidak tahu tujuan dari apa maksud terjadi, kita jangan seudon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik itu semua ada hikmahnya. Untuk lagu yang itu, lagu itu yang masalah berpacaran yang pastikan berakhir itu, saya kasih saran untuk adik-adik. Kalau waktu sekolah ya adik-adik, kalau masih menuntut ilmu, kita jangan itu terlalu menjauh untuk bercinta. Soalnya nanti kalau kita terseret akhirnya putus, kita maksudnya putus dalam percintaan akan mengganggu di dalam pelajaran gitu.
0: Nah, yeah.
1: Kasihan orang tua yang membiayai ya.
0: Aha.
1: Membiayai anak sia-sia belaka, artinya menyia-nyiakan orang tua kita yang kita harus kita hormati, yang kita harus orang tua itu kita banggakan karena beliau yang memberi kita biaya untuk sekolah lalu kita sia-siakan. Bagaimana kita bisa dibanggakan oleh orang tua begitu? Untuk para pendengar yang suka musik lagu-lagu gitu ya. Saya mohon maaf kurang lebihnya kalau lagu saya itu mungkin ada yang kurang selera atau ada sesuatu yang istilahnya anggap saja itu hiburan, Jang.
0: Betul.
1: Istilahnya ada iya, anggap saja itu, jangan masukkan dalam hati. Kita
0: betul.
1: Hanya menikmati dan itu kita ambil petik hibahnya, begitu aja.
0: Betul. Oke, siap. Terima kasih Bang Safi Hafiuddin ya, yang sudah
1: ya, nama ada nama panggungnya itu Hafinda.
0: Oh, Hafinda, Bang Hafinda. Oke.
1: Ya, oke. Makasih banyak. Wah, Mas.
0: Iya, oke Bang. Terima kasih atas waktunya Abang Hafiuddin atau ya. Bang Hafinda yang sudah senantiasa menemani ya di program Pro Satunya dari Sampang kali ini. Makin sukses selalu Abang, dan
1: terima kasih.
0: Semoga terus menciptakan berbagai genre lagu, kalau bisa ya, biar nuansanya bisa berubah dan banyak pendengar atau penyuka musik lainnya berdatangan ke Abang. Amin.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak.
0: Undur diri Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu pendengar, kebersamaan kita di rangkaian berdialog langsung dengan komposer yang dimana keterbatasan yang dihadapi oleh beliau ya, oleh Bang Hafiuddin di ruang disabilitas dan inklusi. Tentunya kita akan dengarkan satu buah musik kembali ya ke ruang dengar Anda, musik dari Abang Hafiuddin. Tetap semangat dan dengarkan Pro 1 RRI Sampang.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian program yang dimana ruang disabilitas dan inklusi telah tersaji ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih buat Bang Hafidudin yang sudah menemani ya, walaupun hanya sebentar perbincangan secara singkat tentang gimana cipta lagu walaupun dengan keterbatasan ya fisik yang dilanda beliau, tapi tetap semangat. Walaupun lagunya nuansa lama tapi sangat enak didengar. Dan tuan-tuan pendengar, di jam 11 siang kita akan menyatu dengan Pro 3 dari Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga. Dan terus dengar RRI Pro 1 RRI Sampang dengan informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Sampang Siang akan terus hadir menemani hingga di titik jam 3 sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki

0: Usia ke-81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, Goldo Sair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih karena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Wally Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Womeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan mencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Abdul Litiloli.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Untuk berlaga di lawan Sumsel, kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan Magebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti

media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket umroh.
0: Tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan pun juga kalaupun ada diskon, ada potongan, wajib dicantumkan di invoice-nya itu.
0: Oh.
1: Nggak boleh, nggak dicantumkan.
0: Baik.
1: Jadi itu juga akan terlihat bahwa, oh memang ada diskon berapa.
0: Sedetail itu ya?
1: Iya, betul. Jadi kami memang dalam proses pengadaan rigid sekali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki paribesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, beda paribesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak cerita lek ya. Banyak orang sedem yen demi caca. Mani pada Pak Bagus, mani pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang gak jeria.
2: Iya, tadi kau tuh dengar teh. Banyak tongke akoping.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sakadinto paribesan tor saloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan tor saloka matur.

0: Sakece eki, panjenengan sakeje beudi areng-sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI. Dimanapun Anda berada, saya Gita Ayu menemani Anda di edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Nih pendengar, topik kita yakni Sengkok Ben Sakolaan di Budaya Madura kali ini. Bekerja sama dengan Temar Kampeng Sumenep, kita sudah bersama dengan narasumber yang pertama, Ibu Afiatur Rizkiah. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, tapi ada sedikit batuk.
1: Nah, biasanya kalau perempuan batuk suaranya tuh lebih
3: enak.
1: Lebih enak gitu Pak ya. Dan Ibu merupakan bidang pengembangan SDM Komunitas Temar Kampeng, betul Bu ya?
2: Leres, thank you.
1: Kemudian ada narasumber yang kedua, bidang perencanaan program Komunitas Temar Kampeng, Bapak Budi Haryono. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kalau Bapak ya?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pendengar, siang hari ini kita membahas materi kelas 2 SD, betul ya? Sengkok Bentang Sakolaan, saya dengan sekolah saya, semua tentang sekolah saya begitu ya. Ini sepertinya kita akan mengenal semua komponen barangkali ya dari sekolah ya. Atau bagaimana?
2: Mana biki kelas 2 namun ada sade gencaran se sadi eki sareng sareng buku. Thank you. Teti tapi deki kait deki de saya beda sekolahan dalam dalam resa arena kali
3: sana.
1: Oke, dan ini kalau saya baca materi dari buku ini ada Jumat Perse.
2: Jumat Perse, Engki Laras.
1: Nah, ini menceritakan tentang apa, Ibu?
2: Kak Dinto mabiasa anak-anak ka angkui ajege ka persean sako benga sekolahan. Otamai pun biasana pacet lampa aki hari Jumat engki Pak Budi.
3: Oke, laras Pak Budi.
2: Sami sarang katio kantor-kantor saya lain juga kan mana bi bede lampa ase perse engki biasa pun hari Jumat. Jadi buku Kak Dinto atau kaki sarang saya biasa lakoni engki hari Jumat ma bede se perse katio kasak.
1: Kita kan
2: anu kutong rocung.
1: Kutong rocung
2: sarang napa kerja bakti. Kerja bakti. Cepon,
3: kutong rocung.
1: Ini kalau di yang di buku ini berarti cerita atau seperti apa ini Bu bentuknya?
2: Engki carita. Tadi saya bawa di buku Kak Dinto tadi salah setong pengguna bacaan saya tamasok carita. Narasi engki.
3: Gencaran iki Bu.
2: Engki gencaran.
3: Tapi bentuknya pun fiksi Bayu.
1: Baik, ini ada ini ya, ada interaksi juga di sini ya, guru dengan murid begitu ya kurang lebih Pak ya.
2: Engki beda dekante.
1: Dekante.
2: Dekante antara guru sareng murid epon engki. Dadi manabi Kak Rinto Estona ka angkui angkui napa anu napa tujuan pengajaran na pengajaran telok kadinto manabi maos engki ka angkui moret bisa memahami pesan lisan otabe informasi dari media audio otabe teks bacaan sebede sako benga bisa abe natibi otabe sako benga se paling semak antara pon engki sakolaan jadi apa pangkian pengajaran telok se sapesan Kak Dinto ka angkui ma kenal nak kanak de bagian-bagian nepon carita. Jadi dalam bacaan Kak Disa dekian nak kanak tanya aki misalnya pon napa panoncul lagi Pak. Panoncul pole poket. Nah, jadi ma kenal nak kanak de struktur carita. Dalam bacaan.
3: Poket. Tema, Mbak Ayu.
2: Poket itu tema, Mbak
1: Tema.
2: Ayu.
1: Tema.
2: Engki. manabi pola tengkan nika deki bue de nengi kaca telo polo enam kak disa tas atas kak dinto dalam carita biasa pon agendu bagian carita antarana poket jelena carita pola tengka otabeta tengkan otabena bebetek dari orang seeka carita dalam kencaran kasebut. Jadi Kak Dinto, Mbak Ayu.
1: Baik, Pak, kalau dalam proses kegiatan belajar mengajar biasanya anak-anak yang disuruh baca begitu ya, atau bagaimana?
2: Manabi, anu kadang manabi mulai dari menyimak Kak Disa, ingki guru saya maos dimin. Lastarena Kak Disa, anak-anak bisa iya cek maos areng-sareng, ngulang, nero de se'e baca guru. Manabi ampun lancar bisa pak kon maca beng-sebeng iki Pak ekilir iki napa. Thank
1: you. Oke, okay. Kemudian biasanya selanjutnya ini Mayu Sebudegi. Nah, ini bagian carita sebede e dalam bacaan.
2: Ah, iki.
1: Ini kemudian tanya jawab gitu ya langsung ya Pak ya ketika sudah disebutkan.
2: Terus thank you. Biasa napa dari saya ampun baca anak-anak bede petanya. Jadi anak-anak pas ajawab petanya Kak Disa Bayu. Tapi sablun pon guru cukin apa yang cecer beun pon apa saya maksud poket.
3: Laras.
2: Jelena carita.
3: Alur.
2: Pola tengka Kak Disa guru apa yang cecer beun timin dek nak kana. Kak Disa bisa pangki dalam buku guru. Engki, jadi tak ada nengi kanto Bayu, ada nengi buku guru engki. Mana bi langkah-langkah cara epon guru mana bi made pak pangajar dan Kak Dinto dek nak kanak moren.
1: Oke, baik. Kemudian ini Pak Budi ya. Ini biasanya murid-murid ini langsung dikasih pertanyaan itu langsung menyebutkan lisan atau menulis biasanya interaksinya kalau di dalam kelas 2.
3: Ketika Dinto, Mbak Ayu, sejelas gencaran Kak Dinto aropa agi pengalaman nak kanak se biasa ya lakoni dalam resare. Makana pul om pul Kak Dinto Jumat berse. Jadi nak kanak pon oning, oh Jumat berse ketika Dinto, kan? Masalah langsung jawab otabe serat niki kan dalam buku kita gantung petunjuk guru. Kayak ngelakar lebih saya, okay. Mana bi carita Kak Dinto otabe gencar Kak Dinto lakar biasana maos dukale sampai telo kale sebajana karena paham kaisena. Sabab sama tuna Kak Dinto Bayu Pangamora. Nah karena engki aduh samangken kan lebih banyak bahasa Indonesia ya bawa compo bahasa ibu kalian terdekat dengan orang yang ke tekan engka pon cari tanah sederhana engki tolesana tak terlalu pon apa engki abek saya pon tapi nak kan ada kadang banyak kalero ebek to maos kalian to dengar amunya nikah pun sama aja mak. Jadi peran guru Kak Dinto cek parlona, cek pentingnya kangkui ambri jalan kanak-kanak pakura untuk saya maos ento. Jadi jawaban epon lebih saya lakar mana bisa sampai dukale telo kale insyaallah jukan katia Bu Fipin gila jadi kotu apa yang napaki penjelasan timin kanak-kanak poket pon apa.
4: Adik, apa udah siap PR-nya?
5: Belum, mah, sikit lagi.
4: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
5: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
4: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
5: Hari ini aja, Ma, please.
6: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
4: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
6: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
7: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep Berita Olahraga Sabtu 26 September bersama saya Gita Ayu. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni menyebut gol yang dicetaknya melalui titik penalti ke gawang Singapura bukan sekedar keberuntungan. Ia menilai gol tersebut merupakan hasil kerja keras kepercayaan tim. Ole Romeni mencetak salah satu gol saat Timnas Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 pertandingan perdana grup A FIFA Asian Cup di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 24 September lalu. Romeni mengaku mengeksekusi penalti dengan baik untuk membawa Indonesia menambah keunggulan. Menurutnya keberhasilan mencetak gol tidak terlepas dari kerja keras pemain. Kemenangan asal Singapura menjadi modal awal Indonesia pertandingan grup A FIFA Asian Cup dan skuad Garuda mengamankan 3 poin sekaligus mencatatkan kemenangan dengan 2 gol tanpa kebobolan. Madura United mengawali BRI Super League dengan catatan sempurna. Laskar Sapekerap meraih kemenangan pada 3 laga awal. Jurnalis olahraga Syahid Mutajidi mengatakan hasil tersebut tidak terlepas dari kemampuan pelatih Jose Gomez dalam mengkombinasikan dan membangun chemistry antar pemain. Di satu sisi, kehadiran 3 pemain baru yakni Dimitar Miktov dan Danilo Santa Cruz dan Gali Freitas yang memiliki ketenangan dan insting gol tinggi. Meski demikian masih ada catatan di lini depan Madura yang menilai Super Sub belum menunjukkan performa terbaik. Syahid menekankan kemenangan atas 3 laga awal tidak menjadi jaminan Madura United berada di peringkat atas karena kompetisi masih panjang. Atlet bulu tangkis Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional pada ajang Asian Games. Familia melaporkan.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubedillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Wen Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
2: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
3: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
2: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama.
3: Ya, mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
1: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
0: Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep Taufik Rahman optimis atlet binaannya Bagas Syarif Hidayatullah mampu meloloskan diri memperkuat Indonesia pada World Petang Championship. Kejuaraan dunia dijadwalkan berlangsung 20-26 November di Khon Kaen University Thailand. Saat ini Bagas tengah menjalani pemusatan latihan National Training Camp dan tahapan seleksi ketat dilaksanakan oleh pengurus besar FOPI. Taufik berharap pemuda asal Sumenep dapat menunjukkan performa terbaiknya selama masa seleksi agar bisa membawa nama harum daerah dan bangsa di tingkat internasional. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sumenak siang ini.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar masih di Pro 1 RRI Sampang, di kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah berbagai musik keron dengan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun kalian berada ya. Mungkin Bang Abdullah, Bang siapa tadi ya yang berdialog tadi itu, Bang Hafiuddin ya, yang ingin bergabung mungkin gabung saja ya di line telepon kami di 3236661. Musik dangdut ya di era sekarang, era tahun berapa mungkin 2000 ya, akan menemani ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa ingin request lagu salam ya, jangan lupa langsung gabung di RRI Pro 1 Sampang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan buat cakancak RRI ya, dimanapun entah itu Sumenep, Pemekasan, Sampang sendiri dan Bangkalan, luar Sampang ya, semuanya salam sehat selalu. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI. Salam sejahtera dan selalu mendengarkan RRI. Mendengar di RRI Pro 1 Sampang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

masih di Pro 1 RS Sampang, masih di Pro Danut dan adalah kita ya. Adzan sudah berkumandang di 14:32 dan tentunya semangat mengembara ya, semangat mencari rezeki dan barokah ya. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap semangat dan tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa ya, saat lagi program Pro Dangdut sampai di 14:50 atau 55 ya. Mungkin masih ada sedikit 10 menit yang ingin bergabung di ruang dengar Anda di 3236661 di Pro 1 sampai.

Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Prodang Dangdut adalah kita. Dan tak lupa pendengar, seperti biasa di jam 3 masih ada rekan Isang yang menemani ke ruang dengar Anda. Dan sekaligus program di Sampang Siang di Prodang Dangdut adalah kita. Sampai di sini kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini di edisi siar 26 September 2026. Tanggal cantik mendengar ya. Ternyata hari tanggal cantik tanggal 26 2026. Semuanya selamat sore dimanapun Anda berada hingga nanti pukul 17. Oh maaf. 19 ya, kita hadir untuk Anda di Sampang sore hari ini dan di hari Sabtu weekend pendengar ya. Weekend, tapi tanggalnya tanggal tua pendengar ya. Tapi apapun itu, tetap semangat ya pendengar. Oke, semuanya selamat sore dimanapun Anda berada. Dan tentunya berbagai informasi dan juga program lainnya akan temani Anda hingga sore nanti ya. Dan untuk membuka acara ini, kita awal dengan program Green Radio pendengar. Seperti biasa, di Sabtu kita akan berbincang terkait dengan Green Radio, entah itu balik sampah, hutan, lingkungan dan sebagainya pendengar. Nanti juga akan ada informasi terkait informasi yang terjadi di Jawa Timur ya, info prima dan berbagai informasi terpercaya tentunya akan Anda dapatkan di program info prima sore hari ini pendengar, seluruh Jawa Timur pastinya. Dan tentunya masih banyak lainnya. Tetap selalu ikuti saran kami. Anda juga bisa dengarkan saran kami pendengar melalui aplikasi Ara Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi yang terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Pastikan Anda selalu bersama kami di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Baik pendengar, masih bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini di Girin Radio ya. Nah pendengar, taman hijau atau teman hijau, pernah nggak sih kita memperhatikan sudut pekarangan rumah kita atau lahan kosong di sekitar kita ini sering kali air tersebut dibiarkan begitu saja ya. Padahal dari lahan kecil itu kita sebenarnya bisa membangun benteng pertahanan paling ampuh untuk keluarga kita, yaitu ketahanan pangan. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang serba dinamis dan harga bahan pokok yang fluktuatif ya, ini memanfaatkan pekarangan rumah bukan lagi sekedar hobi berkebun, melainkan langkah cerdas untuk mandiri pangan dari rumah sendiri pendengar ya. Dari cabai, tomat, sayuran hijau, hingga tanaman obat-obatan, semua bisa kita panen langsung di pekarangan kita sendiri pendengar. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas cara praktis dan seru yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan pekarangan rumah kita yang mungkin lama dianggurkan pendengar ya, lama dibiarkan. Nah, mungkin angka lebih baiknya mulai saat ini Anda bisa berinovasi, berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan tersebut pendengar. Tentunya dengan bahan-bahan yang sederhana, yang mudah kita dapatkan, atau mungkin kita gunakan dari barang-barang yang sudah tidak kita pakai, atau bahan-bahan wadah-wadah yang sudah tidak terpakai lagi. Ketimbang mungkin menumpuk di lemari atau di ruangan tertentu, mungkin lebih baik kita gunakan untuk menanam ya, entah itu cabai atau mungkin kebutuhan lainnya pendengar. Nah, ada beberapa mengapa itu penting ya. Nah, mungkin ini salah satu cara kita ya sebagai kemandirian pangan rumah tangga dengan mengurangi ketergantungan pada pasar dan juga menekan pengeluaran belanja harian khususnya untuk komoditas yang harganya fluktuatif seperti cabai dan juga bawang ya. Bukan hanya itu pendengar, jaminan kualitas dan kesehatan ini juga pastilah kalau kita menanam sendiri, kualitasnya kita lebih tahu seperti apa ya. Dan keamanan juga tahu seperti apa, hasil panen sendiri cenderung lebih segar ya. Minim pestisida, kimia dan juga kaya nutrisi pastinya pendengar ya. Tidak hanya itu, efek ekologis ini juga menambah ruang terbuka hijau atau RTH skala mikro yang membantu menyerap karbon, menurunkan suhu mikro di sekitar rumah dan juga menyerap air hujan pendengar. Kesehatan mental ini juga karena aktivitas berkebun ini terbukti secara medis dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Nah, itu tadi pembuka pendengar ya, mudah-mudahan apa yang tadi yang semua ini bisa bermanfaat. Tapi yang pasti masih ada lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah beberapa single berikut. Tetap selalu di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

hari ini peningin. Masih terkait dengan memanfaatkan pekarangan ya. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana mengapa ini penting ya. Memang tadi kita sudah paparkan bagaimana dengan kita melakukan memanfaatkan pengarahan ini merupakan kemandirian pangan rumah tangga dan juga jaminan kualitas kesehatan dan juga efek ekologisnya pastinya kita dapatkan, tidak hanya itu juga kesehatan mental pendengar. Nah, ada solusi dan bagi penggunaan lahan ya, mungkin bagi Anda yang tidak mempunyai pekarangan atau memang hanya apa ya sedikit mempunyai pekarangan, tidak begitu adalah maksudnya. Jadi ada metode pendengar bisa menggunakan pekarangan secara pekarangan konvensional ya. Lahan tanah terbuka ini cocok untuk mudah dikelola, keunggulannya mudah dikelola, biaya rendah tanpa ruang tumbuh akar optimal ya. Dan tidak hanya itu pendengar, untuk metode pot polybag ini juga bisa Anda lakukan, atau tabulam pot ya. Lahan terbatas, Anda bisa melakukan terasmen yang ada di rumah kita pendengar ya. Karena ini juga mempunyai keunggulan ya, seperti fleksibel, mudah dipindahkan, menghemat penggunaan air juga. Dan selain itu juga dengan metode vertikultur atau tanam taman vertikal ya. Lahatnya sangat, dengan lahan yang sangat sempit mungkin ya, untuk sempit dan dinding ya. Jadi bagi Anda mungkin yang punya lahan sempit, ini bisa Anda manfaatkan, bisa lakukan ya. Tentunya ini juga mempunyai manfaat yang dimana ruang vertikal menggunakan pipa misalnya atau rak bertingkat, Anda bisa gunakan itu. Bisa juga melalui metode hidroponik atau aquaponik ya. Ada tanpa tanah, cukup air ya, bisa menghemat air, pertumbuhan tanaman relatif lebih cepat dan bersih pendengar. Jadi itu tadi bisa Anda lakukan ya. Dan untuk rekomendasi tanaman, untuk pemula mungkin bisa Anda gunakan bumbu dapur, karena ini juga cepat panen dan juga hemat biaya juga, seperti cabai, ada serai, daun bawang atau mungkin seledri dan kunyit jahe pendengar ya. Selain itu juga ada sayur hijau yang bisa tanam 30 hingga 45 hari seperti bayam, kangkung, sawi hijau dan juga pakcoy pendengar ya. Untuk buah-buahan Anda bisa tanam seperti tomat ya, terung, ada juga tanaman buah dalam pot seperti jambu air atau jeruk nipis. Anda bisa tanam itu sebagai rekomendasi tanaman untuk pemula pendengar ya. Dan langkah pasti juga mulai untuk tip untuk Anda nih, evaluasi sinar matahari, amati juga area rumah yang terpapar sinar matahari. Dan Anda juga bisa mengolah media tanam ya, gunakan campuran tanah topsil, pupuk kandang, kompos ya, pupuk kandang atau kompos dan juga sekam bakar. Anda bisa lakukan itu pendengar ya. Jadi sekali lagi banyak cara dan banyak metode atau juga cara tanaman juga metode seperti apa, banyak cara pendengar, apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini ya. Anda bisa browsing-browsing bagaimana untuk memulainya dan harus bagaimana. Nah, gampang pendengar. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda ya, mungkin ketimbang gabut di rumah, ketimbang kita hanya sekolah-sekolah aja, mending kita bisa saat ini bisa berinovasi bagaimana kita membuat hijau rumah kita, pendengar ya, lingkungan kita, pekarangan kita. Jadi tidak hanya bengong aja di rumah, tidak hanya di kamar aja layak-layak sambil pegang HP. Mulai sekarang kita harus bisa merubahnya pendengar. Dan mudah-mudahan Anda bisa mencobanya ya. Nah, oke, mudah-mudahan masih di Sampang Sore, tentunya masih banyak informasi lainnya akan kita berikan untuk Anda. Tetap selalu di 100,8 MHz per 1 ke informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. Faris Yarbo berikut melaporkan.
2: Perkembangan ruang digital yang sangat pesat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, ruang itu banyak disalahgunakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar yang menimbulkan banyak korban. Pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional yang merugikan baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan besar di media sosial. Menurutnya, para pelaku umumnya menjanjikan keuntungan tidak wajar hingga ratusan persen tanpa risiko.
3: Bujukan-bujukan rayuan dengan investasi dengan hasil yang di luar daripada hal-hal yang normal, di mana 30% sampai 200% mungkin akan menggiurkan, tetapi itulah bagian daripada modus penipuan yang dilakukan, sehingga orang tertarik dan melakukan kegiatan. Nah, pada saat sudah makin dalam tentunya akan menambah jumlah terus investasinya. Sedangkan kita lihat di sini modusnya penarikan susah dilakukan. Dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghambat dan akhirnya yang seharusnya untung malah didenda akibat pelanggaran-pelanggaran.
2: Nanang menegaskan pentingnya memerintahkan

0: Periksa legalitas dan kredibilitas platform investasi sebelum mentransfer dana ke rekening tertentu. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan memastikan perusahaan penerima dana telah mengantongi izin resmi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau mencurigai adanya indikasi penipuan investasi dapat memanfaatkan hotline pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian. Polda Jatim berkomitmen akan terus membongkar jaringan penipuan hingga ke akar-akarnya dengan berkolaborasi bersama dengan instansi terkait. Paris Yerbo melaporkan.
1: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan Ijmi Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Kusnia berikut melaporkan.
2: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
3: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, keberadaan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
2: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
4: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena imtak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki imtak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar. Salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Husnia melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Ayu Citra berikut melaporkan.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
6: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja? Ya bisa virus influenza, virus COVID, virus-virus yang lain, termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Oh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
5: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisetta Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
7: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu sekarang udah 1,4 juta.
5: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
1: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
8: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 46% dan target daerah 52%. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemeriksaan CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai balita hingga lansia. Dinkes masih mendorong peningkatan cakupan terutama pada kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia hingga akhir tahun.
9: Pertengahan September kemarin kita sudah bisa meraih 58% dari total jumlah penduduk. Dan yang ini kan dilakukan untuk seluruh siklus hidup, mulai dari balita sampai dengan lansia. Saat ini kami yang belum mencapai target kabupaten, kalau target dari RPJMN sudah tercapai. Jadi untuk anak usia sekolah, anak dewasa, dan lansia. Itu yang masih kita kejar dalam kurun waktu 3 bulan ini untuk mencukupi kekurangan dari target.
8: Hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Menurut Laksmi, masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh pengobatan awal dan pemerintah sebelum melanjutkan perawatan melalui Puskesmas. Program CKG diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih rutin memantau kondisi kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza tipe A. Ima Fadilah berikut melaporkan.
10: Penanganan medis sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Navila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
11: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
10: Resiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan, komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
1: Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik berikut melaporkan.
12: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2 hingga 3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
13: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, ya rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
12: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
14: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Batu bersama kelompok kontak tani nelayan andalan Kota Batu tengah gencar menyoroti sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
15: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto menilai, ketentuan komoditas dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Heli mengatakan, sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
16: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini. Makanya kami pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai Ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu. Karena di sini kan tanaman lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK itu.
15: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG dan satuan tugas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan M. Samsudi.
17: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki.
18: Ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. itu pada intinya bagaimana MBK ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
17: Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat. Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. M. Samsudi melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Milad ke-15, Yayasan Hijau Daun Mandiri mengadakan lokakarya edukatif yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ana Kusuma berikut melaporkan.
19: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan ekoenzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
20: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul, itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda, ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
19: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
21: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
19: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
22: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
19: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Ana Kusuma melaporkan.
14: Info olahraga.
1: Pendengar, sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada laga pekan ketiga Grup B Championship Liga 2 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi berikut melaporkan.
23: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dredge FC pada lanjutan Championship di Stadion Surajaya Lamongan Jumat malam. Gol tunggal Dredge FC dicetak Supriyati pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman mengaku kecewa dengan proses tercipta gol tersebut. Menurutnya Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyati melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya para pemain Beruang Madu julukan tim Persiba sudah mewaspadai pergerakan Supriyati. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
24: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan, dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Nah, tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ, ya. 3-1 awalnya, kemudian terjadi 4-1, tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup syuting dari Supriyadi.
23: Sementara itu pelatih Dredge FC, Aji Santoso, menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
0: Kembali lagi Veloso mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Nah, ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya enggak gol, ini tadi satu peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya ini tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini, insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
23: Dengan hasil ini, Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Trans FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
1: PBSI menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
2: Tidak mudah bagi pengurus cabang olahraga untuk bisa memastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional, seperti halnya dari PBSI yang menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Humas Pengurus Pusat PBSI Yuni Kartika Sabtu siang mengatakan penetapan tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh PBSI atau Indonesia, namun Badminton Asia juga memiliki kewenangan menilai kelayakan kota penyelenggara.
3: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini International Challenge di bawahnya Badminton Asia. Jadi Badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel International Challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah, dia levelnya di Indonesia, provinsinya seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap, atau Surabaya ini kota provinsi kedua, kemudian airport, fasilitas penerbangannya, apakah punya banyak penerbangan, karena pesertanya juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia saja. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di GOR tersebut, apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini.
2: Menurut Yuni Kartika, rangkaian proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PBSI, dikarenakan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum Surabaya mendapatkan kepercayaan menggelar turnamen internasional. International Challenge 2026 menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional yang berlangsung di Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
14: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Madiun. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
4: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
6: Pertama, saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
4: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal, Desa Alas Tuo, memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
6: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambah itu ada kopi-kopi dari daun belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan yang saya tanam di kopi Gunung Tambah itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Saya kembangkan gitu.
5: Berarti benihnya masih asli sini?
6: Asli, kan? Asli.
4: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
6: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar. Seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko. Gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa, sulit sekali metiknya itu.
4: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
7: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
4: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
8: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
9: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
3: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya di-update?
4: Iya dong.
3: Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah. Pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru? Repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.
5: Baik pendengar, masih di Sampang Sore hari ini. 43 menit lepas dari jam 16, masih banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dan juga program lainnya ya. Baik pendengar, khususnya para adik-adik atau para kaula muda ya, jika Anda mungkin memiliki hobi atau mungkin kebiasaan yang seperti misalnya tentang budaya atau apapun itu, mungkin lebih baik dikembangkan lagi, ditekuni lagi dengan apa ya, tanpa rasa bosan ini juga ya, seperti yang dilakukan salah seorang sebut saja Muhammad Hanafi pendengar ya. Tentunya membaca bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang ya. Sejak di bangku SMA, ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan tumbuh melalui buku. Dari kebiasaan membaca itu, ia mengumpulkan berbagai buku dan juga perlahan menjadikan literasi sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Kecintaannya terhadap tersebut kemudian mendorong Hanafi untuk tidak menyimpan pengetahuan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ia merasa apa yang diperoleh dari buku perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Baginya, ilmu akan memiliki makna yang lebih panjang ketika mampu menumbuhkan kebiasaan membaca dan berpikir pada orang lain. Dan dia membaca buku dan mengumpulkan banyak buku. Dari situ dia merasakan hal baik yang didapatkan dan perlu ditularkan kepada generasi berikutnya. Intinya kita mempunyai ilmu, jangan pelit pendengar ya, harus di-share, harus dibagikan, harus di diberikan ya di sama adik-adik kita mungkin yang perlu bimbingan, atau juga Anda harus menjadi contoh ya, bagaimana kita harus bisa mencintai untuk belajar dan jangan pernah bosan untuk membaca, pendengar. Dan masih di mana Hanif ini juga semakin kuat ketika kemudian melihat masyarakat mendapatkan bacaan di era digital ini justru belum berbanding lurus dengan minat membaca. Akses terhadap informasi memang semakin terbuka dan menurutnya masih banyak anak-anak yang membutuhkan pendampingan agar membaca tidak sekedar menjadi kewajiban, melainkan tumbuh menjadi kebiasaan dan kesenangan. Dan sekitar 6 tahun lalu, Hanafi juga mengegas gerakan Candu Baca yang berpusat di Aing Baja Rara. Dan kegiatan tersebut hanya berhenti di satu tempat, ya, bersama sejumlah pihak berupaya memberikan kegiatan membaca, ya, masuk kampung kecil dan mengajak anak-anak usia dini berkenalan dengan buku. Dan gerakan Candu Baca yang berpusat di desa Aing Bejerara ini masuk ke kampung-kampung kecil untuk mengajak anak-anak usia dini supaya terbiasa membaca. Dan tentunya pengalaman ini membuatnya semakin memahami bahwa persoalan literasi bukan hanya tentang tersedia atau tidaknya buku. Ia juga pernah menemukan anak-anak sekolah dasar kelas 4 di sebuah kampung yang masih mengalami kesulitan membaca, mendengar. Dan kondisi ini membuatnya melihat bahwa membangun budaya literasi membutuhkan proses panjang. Terutama ketika anak-anak ini belum memiliki kemampuan dasar membaca sekaligus belum menemukan kegembiraan dari aktivitas tersebut. Dan penjelasannya, literasi berhenti pada anak-anak. Hingga kini Hanafi juga masih mendorong pelajar dan mahasiswa untuk memperluas kebiasaan membaca. Dan semakin banyak seseorang baca dari berbagai disiplin ilmu, semakin luas pula cara seorang memahami kehidupan. Dan membaca tidak hanya membuat seseorang mengenal banyak pengetahuan, tetapi juga membawanya pada proses perenungan yang lebih

0: keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip. Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya.

Cek Fakta Pro 1. Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di unggahan foto di media sosial mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah berstegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah berstegang dengan Danantara adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan AI, dan dalam video konferensi persnya tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Baik pendengar, tepat pukul 17.26 nanti kita akan mengumandangkan adzan salat maghrib untuk Sampang dan sekitarnya. Dan seperti biasa sebelum kita mengumandangkan adzan salat maghrib, kita suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda. Pastikan Anda selalu stay tune di 100.8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

kameranya, dibuka di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak sepos kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar, masih di Sampang sore hari ini 11 menit lepas dari pukul 18, tentunya masih banyak informasi untuk Anda akan hadir menemani Anda di Sampang sore ini di malam minggu ya. Semuanya yang saat ini tengah bersama kami ya, sedengarkan jalan kami di area di Sampang yang saat ini mungkin lagi on the way. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama area di Sampang. Tetap waspada, berhati-hati ya, tetap fokus saat berkendara, saat di jalan raya tentunya. Dan kalau kemarin-kemarin kita sempat selalu informasi tentang apa ya, di daerah Gelis ya khususnya, di Belega juga sering terjadi kemacetan, kepadatan juga. Nah, untuk Anda mungkin yang saat ini akan melakukan perjalanan ke arah Surabaya atau sebaliknya, sekali lagi tetap waspada, berhati-hati, tetap fokus saat berkendara pendengar ya. Baik pendengar, kalau tadi sempat kita bicara masalah kemacetan ya. Nah, untuk informasi berikut di mana RRD Sampang ini mengangkat tema saat kemarin juga berdialog yang berbincang dengan sang budayawan ya, Bustomi Irwan. Dan di program Kita Indonesia pendengar ya. Dalam dialog tersebut, tentunya upaya mengangkat eksistensi warisan budaya lokal, khususnya batik kanting ya, khas Madura atau Sampang, menuju panggung mode nasional. Bambang mengatakan bahwasanya dukungan dari pemerintah tingkat desa untuk memfasilitasi para perajin batik di wilayahnya agar terus berinovasi. Keterlibatan aktif aparatur desa sangat krusial demi mendorong roda perekonomian masyarakat melalui sektor industri. Maksudnya industri kreatif pendengar berbasis kearifan lokal, dan kegiatan ini adalah kali ketiga digelar tiap tahun. Sementara itu, menurut budayawan Madura Bustomi Irwan menyampaikan bahwasanya batik canting khas Madura bukan sekedar kain bermotif biasa, melainkan media penuturan narasi leluhur yang syarat akan nilai kehidupan. Keunikan dan kedalaman makna inilah yang dinilai mampu membawa produk kebudayaan Madura menembus panggung mode internasional dan menjadi tren global pendengar. Melalui sinergi antara kebijakan tingkat desa dari pihak birokrasi dan juga pelestarian nilai oleh budayawan ya, tentunya dengan harapan kegiatan ini menjadi katalisator kebangkitan fashion etnik di

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Baik pendengar, masih di Sampang Sore dan diinformasikan untuk jadwal sholat Isyak untuk hari ini di hari Rabu pada pukul 18.34. Sekali lagi untuk jadwal Isya untuk hari ini pada pukul 18.34.

Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya Ratna di Sapa Sore hari ini. Kita masih ada informasi untuk Anda. Siapa sangka pendengar ya, biji nyamplung. Biji nyamplung ini merupakan buah yang dimana inovasi biji nyamplung ini antarkan siswa Miss R. Raudah Auludlah Raih Mas di Malaysia pendengar. Dan 5 siswa ini berasal dari Kecamatan Brunei, Kabupaten Bangkalan, berhasil mengukir prestasi gemilang di tingkat internasional. Mereka sukses menyabet medali emas ya, sekaligus penghargaan khusus Giza Special Award dalam ajang Awards in Invention Competition and Exhibition atau WISE di 2026 yang berlangsung di Malaysia baru-baru ini. Capaian luar biasa ini menjadikan bukti bahwa para pelajar dari Bangkalan memiliki potensi besar untuk bersaing dan berprestasi di kancah dunia apabila diberikan ruang serta pendampingan yang tepat. Ungkap Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Jakfar saat menyambut kedatangan para siswa ini. Dan prestasi bergengsi ini diperoleh dalam kategori fisik ya, dan dengan riset pemanfaatan biji nyamplung sebagai sumber energi alternatif terbarukan. Gagasan kreatif yang diusung oleh tim bernama Terang Madura ini sejatinya berasal dari kearifan lokal masyarakat Bangkalan yang kerap memanfaatkan biji nyamplung sebagai bahan bakar obor tradisional saat menyambut bulan suci Ramadan. Dan diketahui biji nyamplung ini memiliki kandungan minyak mentah yang sangat tinggi, yaitu sekitar 50% hingga 70% dari berat biji, sehingga sangat baik untuk menjadi sumber energi terbarukan. Baik pendengar, tentunya masih banyak program lainnya dan setelah lagi kita akan tepat pukul 19 nanti kita akan bergeser ke program Sampang Malam dan kita juga akan menuju untuk merile ya, menuju pro 1 ya, pro 3 maksudnya, menuju pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Tetap ikuti saran kami dan jangan lupa Anda bisa ikuti saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda bisa mendownload melalui Play Store dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendownload pendengar ya. Tidak hanya itu pendengar, Anda juga bisa dengar Anda bisa ikuti dan dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: kubawa. Merekalah umat-umatnya yang tidak pernah ketemu dengan Rasul, tidak pernah menyaksikan Rasulullah, kemudian punya iman tauhid yang kuat. Dia membenarkan disarah Rasulullah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan sholat yang 5 waktu, rajin berpuasa, beramal soleh, padahal mereka tidak bertemu dengan aku. Dan dalam satu riwayat lain, bahkan kata Rasulullah, aku sangat merindukan, kata Rasulullah, para ikhwan, para saudara-saudara. Wadattu ala ikhwani, kata Rasulullah, aku merindu, sangat rindu kepada saudara-saudara. Pak sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysa ikhwanuka, bukan saudaramu Rasulullah? Bukan. Saudaraku itu adalah orang yang hidup, orang yang datang setelah aku meninggal dunia, mereka beriman kepada aku. Itulah saudaraku, kata Rasulullah. Anta ashabi, kamu, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku adalah orang yang hidup setelah aku meninggal dunia, dan dia beriman kepada aku. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Rasulullah, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah hidup berjuang. Tapi kita punya, alhamdulillah, punya iman tauhid yang kuat. Dan inilah di antara orang-orang yang sangat dikagumi imannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita jadikan pelajaran agar kita jauh lebih bersyukur dan meningkatkan kualitas iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini.

0: tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace.

0: lagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat berbahagia semua di malam minggu, malam yang asik, malam yang membahagiakan, dan kita harus tetap bahagia. Jumpa bersama dengan saya Tuhan yang akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam ini, edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Syukur alhamdulillah ya, sampai dengan malam ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keberkahan dari kita

selalu menyertai langkah-langkah kita di malam ini dengan rasa syukur kebahagiaan akan kita dapat. Mendengar jendela waktu, Andin mengawali jumpa kita di Sampang malam ini, dan di jumpa kita di awal ini kami hadirkan renungan filosofi botol kicap yang tentunya wah ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa benar-benar taubah kalau apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat yang penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan benar-benar kesucian, kita harus benar-benar bertaubah, taubat nasuha, ikhlas karena Allah. Mendengar di jumpa kita pada Sampang malam ini ada Andre Hanusa, All About Love, tentang cinta, semuanya tentang cinta. Setelah tembang dari Andre Hanusa, juga bakal kami rekam ke ruang dengar Anda drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Fak-Fak dengan judulnya Pelangi Sehabis Hujan. Kalau sekarang musim kemarau nampaknya gak ada pelangi nih ya. Tapi nanti di kala musim hujan pelangi akan sekali, banyak sekali akan muncul yang dapat kita nikmati keindahannya. Pendengar Felix yang duet dengan Pongki Barata juga bakal hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mewarni jumpa kita di Sampang malam ini dengan tembangnya Benar-Benar, lagu yang dirilis pada tahun 2020. Pendengar juga nanti bakal kami hadirkan juga berbagai informasi terupdate atau informasi yang menginspirasi kita di jumpa kita pada Sampang malam ini. Teruslah bersama kami di RRI Sampang, Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Loh, abang belum tidur.
1: Bagaimana abang bisa tidur? Semenjak kecelakaan itu, abang merasa tidak berguna sebagai kepala keluarga.
0: Abang harus tetap sabar dan ikhlas menerima takdir dari Allah.
1: Sampai kapan, Dek? Abang merasa hanya sebagai beban keluarga ini. Kenapa Allah memberikan cobaan hidup seberat ini? Daripada harus kehilangan kedua kaki, lebih baik abang mati saja saat kecelakaan itu.
0: Abang ini bicara apa? Istighfar, Bang, istighfar. Abang harusnya bersyukur masih diberikan kehidupan.
1: Kehidupan seperti ini maksudmu? Tanpa kaki, abang hanya menyusahkan kamu, Sarah. Sekarang kamu yang harus susah payah mencari nafkah. Abang merasa tak berguna, abang malu.
0: Sarah tahu, memang tidak mudah bagi abang menerima keadaan. Tapi percayalah, Bang, kita bisa melalui ini bersama. Abang tidak sendirian, ada Sarah di sini.
1: Tapi sampai kapan?
0: Memang butuh waktu, Bang. Coba lihatlah di luar sana. Banyak orang yang dengan kondisi yang lebih buruk, tapi mereka tetap bertahan. Intinya, kita harus tetap bersyukur, Bang. Meski dalam keadaan sulit sekalipun. Yang jelas, Sarah ada di sini. Sarah akan tetap mendukung Abang dalam keadaan apapun.
1: Kamu pasti malu, kan? Punya suami cacat yang tidak bisa bekerja.
0: Astagfirullah. Tolong abang hilangkan pemikiran seperti itu ya. Sarah yakin Allah punya rencana lain untuk keluarga kita. Abang jangan pesimis dan putus asa ya.

0: Daddy, ini ibu masakin makanan kesukaan kamu. Makan ya.
1: Terima kasih, Bu. Tapi Daddy tidak lapar.
0: Nak, ibu mengerti perasaan kamu saat ini. Tapi kamu masih bisa bangkit, nak, dari keterpurukan ini.
1: Bangkit bagaimana, Bu? Rasanya semua pintu sudah tertutup untuk orang cacat seperti aku. Aku memang tidak berguna.
0: Istighfar, nak. Istighfar. Pintu yang tertutup bukan berarti akhir dari segala-galanya. Pasti ada jalan lain yang Allah siapkan buat kamu, nak.
2: Abang, ini aku nemu lukisan-lukisan lama kamu di gudang. Bagaimana kalau abang mulai melukis lagi?
0: Ibu ingat, waktu kecil kamu tidak bisa tidur kalau belum menggambar.
1: Sudah terlalu lama, Bu. Aku sudah lupa rasanya melukis. Tanganku sudah kaku.
2: Mungkin tangan abang terasa kaku karena tidak terbiasa lagi. Tapi Sarah yakin jiwa abang untuk seni tetap ada. Coba dulu saja, Bang. Ya, sekedar untuk mengisi waktu. Buat lukisan untuk diri abang sendiri, bukan untuk orang lain.
0: Betul kata Sarah, nak. Coba saja dulu. Mungkin lewat lukisan, semangat hidupmu bisa kembali lagi.
1: Baiklah kalau begitu. Daddy akan coba melukis lagi, Bu.
2: Alhamdulillah, abang harus semangat lagi ya. Setelah makan siang, baru Sarah belikan peralatan melukis yang baru ya, Bang.
0: Kalau begitu, ayo kita makan dulu.

0: Sarah, coba lihat.
1: Wah, benar kan kata Sarah? Jiwa seni abang tetap ada. Ini buktinya. Lukisan yang abang buat indah sekali.
0: Tangan ini masih bisa ternyata.
1: Tidak salah ya, dulu abang sering menang lomba lukis. Sarah posting ke Facebook ya hasil lukisan abang.
0: Sarah, abang ingat dulu waktu kuliah, abang jadi tukang gambar kaos di kampus.
1: Abang kok tidak pernah cerita?
0: Abang kepikiran bagaimana kalau kita buat usaha yang berbeda. Topi lukis atau pot bunga lukis?
1: Ide yang bagus, Bang. Usaha itu sepertinya masih jarang dan unik.
0: Coba deh ambil pot bunga itu, abang coba lukis.

0: bagaimana hasil lukisan abang?
1: Keren, Bang. Pot bunga yang tadinya polos, sekarang terlihat lebih cantik. Sarah posting lagi di Facebook ya hasil karya abang ini. Bang, banyak yang tertarik dengan pot lukis buatan abang.
0: Serius?
2: Lihat kan, jalan itu pasti ada, Dedi. Tinggal kamu mau jalanin atau tidak.
1: Gimana nih, Bang? Mereka pada tanyain harga. Aku harus jawab apa?
0: Abang juga bingung, Sarah. Baru beberapa jam lalu, abang berpikir tentang usaha ini. Dan sekarang bisa terwujud. Ini seperti mimpi.
1: Alhamdulillah, ini berkat media sosial juga, Bang.
2: Ibu punya kenalan, penjual pot bunga di pasar. Bagaimana kalau sebentar Sarah temani ibu? Kita bisa negosiasikan biar dapat harga yang lebih bagus lagi.
1: Ide bagus, Bu.
0: Sebagai permulaan, bagaimana kalau kita buat harga promo juga?
1: Setuju, Bang. Untuk launching kita kasih harga promo. Biar makin banyak orang yang tertarik, kan?
3: Alhamdulillah, ya Allah. Masih ada jalan untukku. Aku masih bisa bermanfaat untuk keluarga ini.
2: Inilah rencana Allah untukmu, Nak. Ini ibu ada sedikit tabungan. Mungkin bisa membantu sebagai modal awal usaha kalian.
3: Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menguatkan Dedi selama terpuruk. Terima kasih juga, Sarah istriku. Kamu sudah setia mendampingi dan selalu memberikan semangat di saat sulit dalam hidup abang.
1: Sarah senang melihat abang semangat lagi. Semoga rencana usaha ini bisa berjalan lancar, ya Allah.
2: Ini awal yang bagus, Nak. Peluang ini bisa kalian manfaatkan dengan baik. Seperti pelangi yang datang sehabis hujan. Percayalah, kebahagiaan itu pasti akan datang setelah kesedihan.
4: Drama Radio Pelangi Sehabis Hujan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

100,8 FMRI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Tentunya masih bersama dengan saya, Tohir, yang akan menemani Anda di malam minggu, malam yang asik, malam yang membahagiakan. Tetap bahagia bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih di sekitar kita, yaitu keluarga, cewek, cowoknya, bestinya, atau siapa saja. Dan lagi ngapain sekarang? Yang pasti apapun kegiatan kita di hari ini tentunya harus menyenangkan ya. Pendengar, di era digital seperti ini teknologi kecerdasan buatan atau AI ini membawa pulang besar sekaligus tantangan nyata bagi transformasi metode pembelajaran di sekolah dasar dan menengah. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif program literasi digital dengan topik tantangan dan peluang AI dalam dunia pendidikan. Pendengar, kecerdasan buatan atau AI ini menimbulkan tantangan etika dan sosial yang unik seiring makin masifnya penggunaan gawai oleh para siswa. Pendengar, Kepala SMPN 5 Sampang, Johan Julianto ini mengatakan bahwa kehadiran AI mempermudah guru menyusun materi ajar dan juga yang kreatif. Platform berbasis AI ini membuat mampu memetakan kebutuhan belajar siswa secara personal dan efisien. Namun, ia mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi ini tidak boleh mengikis peran guru sebagai pendidik karakter. Guru tetap memegang kendali utama sebagai mentor moral dan sosial bagi seluruh peserta didik di sekolah. Dan itu tidak bisa diberikan oleh AI. Pendengar, pria asal Pamekasan ini dalam dialog bersama dengan RRI di literasi digital. Pendengar, menurut Johan Julianto, tantangan terbesar saat ini adalah kesiapan infrastruktur digital dan literasi teknologi para tenaga pendidik. Belum semua guru memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang cara memanfaatkan secara bijak dan optimal. Oleh karena itu, pelatihan memanfaatkan artifact intelligence atau AI ini harus gencar dilakukan oleh guru, agar guru ini tidak tertinggal oleh muridnya. Di sisi lain, peluang emas dari integrasi AI adalah terciptanya pembelajaran mandiri yang interaktif bagi siswa. Siswa dapat mengakses asisten virtual atau membantu memahami rumus matematika atau menganalisis teks bahasa secara cepat. Sistem ini memicu daya kritis anak jika diarahkan sebagai alat bantu riset. Bukan sekedar mesin pencontek, potensi tersebut juga dimaksimalkan agar mutu kelulusan sekolah negeri di daerah makin kompetitif. Johan Julianto menegaskan pentingnya regulasi sekolah yang ketat agar pemanfaatan AI tetap menjunjung tinggi etika akademik. Sekolah harus menanamkan kejujuran agar siswa tidak menyalahgunakan AI untuk melakukan plagiarisme tugas harian. Kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan menjadi kunci untuk menyambut era baru pendidikan digital di saat ini. Kadang anak-anak ini sudah merasa lebih pintar dari gurunya nih ya. Ini pemahaman semacam ini yang perlu kita waspadai semua.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

108,8 FM RI Sampang, Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi. Wizi, Air Mata Terakhir. Lagu ini dirilis pada 2011. Setelah Air Mata Terakhir, wah jangan sampai nih ada air mata lagi yang sekiranya membuat kita sedih, tapi kita harus bahagia semua. Di jumpa kita pada Sampang malam ini, tinggal satu tembang lagu lagi dari Sigas. Kenanglah. Lagu ini cukup populer dan memberikan kesan yang cukup berarti. Dan lagu ini dirilis pada 2013. Setelah lagu dari Sigas, Kenanglah, kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang tentunya yang teman-teman kami akan kurang dengar Anda, teman-teman yang penuh dengan cerita, penuh kisah, dengan kisah, penuh dengan kenangan yang mungkin akan menghadirkan kembali memori-memori kita yang mungkin pernah terpendam. Pendengar, teruslah bersama kami di Say RRI Sampang yang kami panjalaskan dari Perantaraan Imam Bonjol Sampang, Madura. Sigas, Kenanglah.

0: Pada tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggosukowati diangkat sebagai Raja Keraton Pamelingan Pamekasan. Ia menggantikan ayahnya, Pangeran Ponorogo, yang wafat di tahun tersebut. Sebagai raja pertama yang beragama Islam, kemudian Ronggosukowati mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Rato atau Masjid Raja. Masjid itu dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jemaah 40 orang lebih sebagai syarat sah pelaksanaan ibadah sholat Jumat kala itu. Masjid Raja telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Ketua Takmir Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, Sahibuddin, menceritakan perubahan nama Masjid Raja menjadi Masjid Agung Asyuhada dilatar belakangi perang pejuang asal Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947.
1: Para syuhada atau para pejuang yang terdiri beberapa komponen masyarakat pada waktu itu, ada pasukan Sabilillah, ada pasukan Hizbullah, ada pasukan macam-macam ya, dari semua elemen masyarakat Pamekasan ini berkumpul di Masjid Agung Asyuhada dengan melawan gempuran Belanda. Dan Belanda akhirnya bisa dipukul mundur ke wilayah selatan. Dan tapi para pejuang rakyat Madura untuk mempertahankan wilayah Madura itu banyak yang berguguran, Pak ribuan katanya yang ada di depan Masjid Agung ini yang berjalan.

0: itu bergelimpangan ya. Dan mereka ini dikuburkan di sini, di depan areal arek Lancor yang sekarang sudah menjadi taman itu.
1: Kemudian sejak tahun 1974 sampai 1976, kuburan mayat para pejuang itu digali kembali untuk dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Raya Panglekur, Kecamatan Telanakan.
0: Nah, untuk menjadi kenangan bahwa di depan Masjid Agung ini pernah menjadi Taman Makam Pahlawan, maka diberi nama Masjid Jami ini menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Sehingga nama Asyuhada ini adalah nama untuk mengenang para syuhada yang gugur di perang melawan Belanda yang bertahan di depan Masjid Agung Asyuhada Pamekasan ini.
1: Saat ini, Masjid Agung Asyuhada berdiri megah di pusat kota Pamekasan setelah mengalami renovasi dan perluasan sejak 1942 hingga 1976.
0: Di Asyuhada Pamekasan ini, kalau luas dalam itu tetap 50-50 ya. Kemudian ada penambahan lagi di serambi kanan-kiri. Nah, kemudian dibangun dua lantai sekarang ini. Dan kapasitas jemaah sekarang sudah bisa di kapasitas 4.000. Dulu itu 1.000-1.500. Sebelum direnovasi kira-kira pada era 80-an.
1: Lanjut Sahibuddin menyampaikan, seiring berjalannya waktu, Masjid Agung Asyuhada berkembang menjadi pusat kegiatan keislaman.
0: Kita mengelola juga lembaga pendidikan di sini. Ada Madrasah Diniyah, ada RA, ada PAUD, ada SDI. Ini juga bagian dari kegiatan kemasjidan. Kemudian ada kegiatan dakwah. Dakwah ini juga dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pencetakan kader-kader juru da'i di masjid ini. Ada kegiatan sholat lima waktu. Ada kajian-kajian keislaman.
1: Bahkan pengurus Masjid Agung Asyuhada menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan di masjid tersebut bisa diakses melalui live streaming. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Ruang Rindu Pro 1.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Ruang Rindu Pro 1
5: 100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam minggu ini tentunya banyak kisah, banyak kenangan, terutama bagi siapapun yang udah berusia 40-an, apalagi 50-an, yang antara 50 sampai 60, ada juga 40 lebih. Karena malam minggu bagi anak-anak muda zaman dulu itu suatu yang sangat istimewa. Kalau sudah seminggu penuh dengan pembelajaran di sekolah, terus ngaji, kalau malam minggu itu pas istirahat, pas meluangkan unek-uneknya selama beberapa hari. Saya malam minggu kok kesini, mau kesini ya. Itu pas saya alami dulu nih ya. Kalau sudah katakanlah 4 atau 5 hari disibukkan dengan belajar, di siang hari dengan les, pas malam minggu itu saatnya pelampiasan untuk bahagia, jalan-jalan ke kota, naik sepeda ontel, penuh dengan kenangan nih ya. Dan bagi Anda mungkin yang merasakan yang sama, silahkan request lagu-lagu yang mungkin selirik dengan pengalaman Anda di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Salah satu lagu yang bakal kami dengar keruan dengan Anda dari Parameter Rusadi, kisah buku harianku yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, penuh dengan pengalaman. Wow, mungkin selidik dengan pengalaman Anda. Ayo kita nikmati bersama tembang dari Parameter Rusadi, kisah buku harianku. Lagu ini dirilis pada tahun 1996. Kayaknya karena tahun 1996 itu ya baru lulus SMA nih. Mendengar, ayo kita nikmati bersama. Pepi Mercury juga turut bakal kami dekat ke ruang dengar Anda dengan tembangnya Terlambat Sudah. Lagu ini dirilis pada tahun 1993. Pas banget ya. Lagu ini pas saya lulus SMP. 3 tahun kemudian, Parameter Rusadi, kisah buku harianku. Ya benar nih ya, kalau dulu zaman-zaman saya waktu SMA, yang zaman cewek-cewek itu penuh dengan diari, tulisan kisah keseharian

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

105,8 FM RI Sambang, Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi. Sofia Lacuba yang duet dengan Indra Lesmana dengan tebangnya Tiada Kata menjadi lagu terakhir di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Dan kami ajak Anda untuk beralih ke program musik dan budaya tentunya. Yang kami hadirkan kalau dengar Anda adalah Kenting-Kenting Mature. Di malam minggu ini enak sekali nih ya, di kala malam-malam menikmati Kenting-Kenting Mature. Dan beberapa gending bakal kami dengar ke ruang dengar Anda. Si pertama, Kika Dinto Kenting Pancal. Seperti Eba Waki sarang Admina, sarang Sinden Ebon Admina dengan Suratman lewat Kaliningan Dewi Sartika. Ada juga yang kedua adalah Kenting Kuda Nyirek yang akan dibawakan oleh Sinden Admina dan juga Suratman dengan Kaliningan Dewi Sartika. Kenting Puspo juga bakal kami berikan ke ruang dengar Anda yang akan dibawakan oleh Admina dan Suratman dengan Kaliningan juga Dewi Sartika. Pendengar ngiring nikmati atau biar seakhir-akhir Kenting-Kenting Mature sepedi dan kau udah hadirkan ke ruang dengar Panci dengan setuju.

103,8 FM di Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dijumpa kita pada musik dan budaya. Tinggal satu gending lagi yang bakal hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu gending angling sebedi bawa sarang sinden Nurin terjukan Rahwia Tor Hasan Kalaben Kaleningan Karang Taruna Desa Kalemo Kalianget Timur. Setelah gending angling kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami ajak Anda untuk menikmati tembang-tembang dari The Massive, ada juga Kahidna, sampai nanti di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu, hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanyalah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu, dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tuntas sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 27 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 126. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin Allahumma

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن

بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً.

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه.

بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء

Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah kau jelaskan, dan ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengetahui.

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: 108 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Tohid yang akan menemani Anda di pagi ini. Dan di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Aldi Chandra Madani yang merupakan penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Kota Sampang. Dengan topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah Rasulullah teladan sepanjang zaman. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz Aldi Chandra Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke. Mendengar, kalau kita dengar suaranya kayaknya ini mirip dengan artis yang sering kita dengar, cakrakan. Ada serak-serak masanya ini. Oke. Pak Ustadz, topik kita di pagi ini adalah Rasulullah teladan sepanjang zaman. Tentunya sebagai kita, sebelum kita ngobrol-ngobrol dikit tentang topik, ada sedikit ulasan sebagai pembuka. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khususnya pada para pendengar Radio Eripu Sampang yang berada di wilayah Kota Sampang dan sekitarnya, dan juga yang berada di perantauan maupun di luar negeri, semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat berupa iman, nikmat berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua sangat bahagia dan sangat bersyukur karena kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah bisa mendengarkan kajian ta'lim, kajian ilmu yang disiarkan langsung oleh Mutiara Pagi di RRI Pro Sampang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi yang agung, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semuanya bisa mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin para pendengar radio Eripo Sampang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah dan yakin adanya atau kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Hajab ayat 21. Hadirin para pendengar Radio Eripu Sampang, ada kalanya terkadang manusia yang dikenang karena hartanya, ada juga yang dikenang karena kekuasaannya, ada pula yang namanya terukir karena ilmunya. Tetapi ada manusia yang Allah abadikan kemuliaannya bukan karena harta dan bukan juga karena kekuasaannya, melainkan karena akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khulqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur atau yang agung. Ayat ini menegaskan bahwasannya Rasulullah merupakan Nabi yang memiliki sifat-sifat yang paling baik dan paling mulia, karena pada diri beliau terkumpul akhlak-akhlak terpuji dan sifat-sifat terbaik yang ada pada diri manusia. Kita sebagai umatnya, yaitu umat Islam, tentu sangatlah penting untuk merefleksikan dan mengamalkan akhlak mulia serta keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Karena ukuran kualitas seseorang Muslim bukan hanya seberapa panjang sholat malamnya, bukan hanya seberapa fasih bacaan Al-Qur'annya, bukan hanya seberapa banyak hafalan dalilnya, akan tetapi juga seberapa indah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Rasulullah bahkan menjadikan akhlak sebagai tolak ukur manusia, manusia itu terbaik atau tidak. Inna khiyarakum ahasinukum akhlak. Artinya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Rasa cinta kita kepada Rasulullah tidaklah cukup hanya sering mengucapkan salawat, akan tetapi juga dengan berusaha mengikuti akhlak dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang bisa kita teladani, yaitu dalam berumah tangga. Rasulullah SAW adalah suami atau ayah yang paling lembut. Suami dan ayah yang paling lembut. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Artinya apa? Beliau semasa hidupnya tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga, seperti menjahit, mencuci, dan selalu menyapa istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menghadirkan senyuman dan kelembutan di meja makan kita? Ataukah rumah kita justru lebih sering mendengar bentakan atau keluhan? Artinya di situ Rasulullah sangat lembut di dalam keluarganya. Dan Rasulullah tidak pernah tidak membantu istrinya. Bahkan selagi Rasulullah bisa melakukannya sendiri, Rasulullah melakukannya sendiri. Itu merupakan sebagai contoh atau teladan bagi kita sebagai suami ataupun ayah bagi anak-anak kita.
0: Oke, Pak Ustadz. Wah, nampaknya kalau bercerita tentang Rasulullah nih
1: tidak ada
0: penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kebaikan nih. Oke. Yang saya tuh habis pikir nih, Pak Ustadz. Dalam keseharian Rasulullah, kita kan nggak pernah bertemu nih, Pak Ustadz, nggak pernah bertatap langsung, nggak pernah bertemu, atau bahkan kita akan mengetahui jejak-jejak Rasul, terus tindakan-tindakannya dari berbagai hadis yang sering diriwayatkan oleh para ulama, para kiai, seakan-akan segala ucapnya, segala kata-katanya, dan juga segala tindakannya itu menjadi sunnah yang untuk kita jadikan pedoman. Sebenarnya dari berbagai tokoh yang ada di dunia, cuma beliau yang kata-katanya dan tindakannya menjadi sunnah. Apa sih sebenarnya rahasia di balik itu, Pak Ustaz? Mengapa sih Allah itu menjadikan hanya Rasulullah Padahal tokoh-tokoh yang lain banyak yang terkenal baik juga, tapi Rasulullah memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin jadi tadi sudah disebutkan pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, sampai dengan kata-katanya dan tindakannya menjadi sunnah bagi kita sebagai umatnya.
1: Ya, sebenarnya memang kita selaku umat Islam itu seharusnya
0: lebih dekat lagi
1: sebagai kita sebagai umatnya, umat baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai umatnya juga seharusnya lebih mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah lewat sejarahnya sejak lahir, dari lahir sampai beliau wafat. Mengapa seperti itu? Karena kita sebagai umatnya yang dimana nantinya kita akan selalu memohon syafaatnya nanti di hari kiamat. Bagaimana cara mengenal, meskipun kita kan tidak pernah ketemu, kita kan tidak pernah kenal langsung, bertatap muka langsung dengan beliau. Yang pertama yaitu ada tiga caranya sebenarnya yang saya ketahui. Yang pertama yaitu kita harus mengenal beliau lewat sirah nabawiyahnya atau sejarahnya. Sejarah beliau ketika lahir, sejarah beliau ketika mensyiarkan agama Islam sampai beliau wafat. Dengan begitu kita bisa mengetahui akhlak-akhlak beliau, kesabaran beliau, keteguhan hati beliau ketika mensyiarkan agama Islam. Yang kedua itu dengan memperbanyak membaca selawat. Karena dengan membaca selawat tentunya di relung hati kita menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu paling tidaknya mengikuti sunah-sunah Rasul. Contohnya seperti hal yang kecil aja, menyapa dengan senyuman kepada tetangga atau teman, kerabat dan lain-lain. Banyak sih contoh-contoh sunah-sunah Rasul sebelum makan, mencuci tangan, membaca doa sebelum makan. Itu terkadang kita tidak melakukannya karena kita terkadang kebiasaan kita dari kecil segini karena tidak diajarkan oleh orang tua, sehingga ya kebiasaannya kita tidak meniru atau meneladani Rasulullah, sehingga kita tidak mempunyai rasa cinta pada Rasulullah. Nah, seandainya beliau sudah mengetahui sejarah dan sering baca selawat dan juga mengikuti sunah-sunahnya Rasul, insya Allah akan tertanam rasa cinta kepada beliau.
0: Oke, Pak Ustadz. Berbicara tentang keistimewaan ataupun kemuliaan Rasulullah, saya seperti yang tadi bilang, kayaknya nih Pak Ustadz, hanya beliau yang paling mulia di antara manusia. Bukan. Padahal kita nggak seperti Pak Ustadz tadi nggak pernah bertemu, hanya sekilas dari cerita, dari kisah, kalau dari sejarah yang seperti Pak Ustadz tadi bilang, dia memang manusia paling mulia.
1: Saya paling mulia.
0: Apakah ada kemuliaan-kemuliaan lain yang mungkin perlu kita ketahui, Pak Ustadz?
1: Sebenarnya kemuliaan dalam diri Rasulullah itu sudah disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam ayat wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung Rasulullah betapa budi pekertinya sangat baik. Lantas bagaimana nabi-nabi yang lain? Jelas paling terbaik, bukan menjelekkan nabi yang lain ya, tapi paling terbaik di antara nabi-nabi yang lain itu Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada nabi yang ulul azmi, nabi yang terpilih karena kesabarannya. Di antara salah satunya adalah Nabi Muhammad. Mengapa bisa Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang paling terbaik? Ya salah satu contoh lah, Nabi Nuh. Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh alaihissalam itu beliau umurnya itu sampai 959 kalau enggak salah. 900-an ini.
2: 900 tahun.
1: Iya, panjang umurnya. Dan dia dan beliau berdakwah selama itu hanya mendapatkan umat sedikit. Sedangkan umur Nabi Muhammad 63 tahun. Dan beliau baru bisa baru berdakwah, baru memulai dakwahnya ketika berusia 40 tahun mendapatkan wahyu yang pertama. 40 ke 60 kan berarti sekitar 23 tahun. Hanya 23 tahun sudah
2: mengguncang dunia.
1: Mengguncang dunia sehingga banyak umatnya sampai sekarang ini. Itu menandakan bahwasanya memang benar-benar akhlak Rasulullah itu benar-benar mulia.
0: Seperti yang Pak Ustaz tadi bilang bahwa di awal kalau seseorang itu terkenal banyak karena hartanya, karena jabatannya, karena kekuasaannya, tapi Rasulullah karena akhlaknya.
1: Karena akhlaknya beliau, kesabarannya beliau, ketawadunya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya pernah dengar cerita ketika sebuah cerita ini sebenarnya saya juga belum tahu kebenarannya, tapi insya Allah saya yakin itu bisa diambil hikmahnya. Ketika nabi-nabi yang lain ditanyakan seperti kayak Nabi Ibrahim, siapa engkau Nabi Ibrahim? Saya bapak para nabi. Ada yang ditanyakan siapa engkau Musa? Saya kalamullah. Jawabnya seperti itu. Tapi ketika Nabi Muhammad ditanyakan, Nabi Muhammad hanya menjawab, saya hambamu ya Allah. Dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kayak Nabi Ibrahim, saya bapak para nabi. Itu kayak menandakan ya dia mengunggulkan dirinya. Nah, itu menandakan salah satu contoh bahwasanya Rasulullah sangat rendah hati apalagi sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Benar ya Ustaz. Kata-katanya menunjukkan sifat keahlian beliau, sifat keasliannya memang rendah hati.
1: Sedangkan zaman sekarang kan kebanyakan orang pintar sedikit udah kayak pintar sedunia sudah. Kayak sedikit udah pamer-pamer kayak sedunia sudah. Nah, itu yang tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan oleh agama Islam.
0: Oke, Pak Ustaz. Kalau kita ngobrol-ngobrol nih ya. Sebenarnya ngobrol santai nih, Pak Ustaz.
1: Iya,
0: kita sering mendengarkan bacaan-bacaan dalam salawat Nabi, apalagi kita baru-baru ini rame-rame dengan peringatan Maulid, Pak Ustaz. Saya sedikit melihat arti, bukan terjemahan sih, bukan arti, dari berbagai bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholawat, kayaknya memang mengagungkan Rasulullah, Pak Ustaz. Anta Samsun, Anta Badrun, bagaikan apa itu, Samsun, matahari, bulan. Wah. Sebenarnya seperti Mas Ustaz tadi bilang, dengan banyak membaca sholawat, kita akan lebih banyak melihat ungkapan-ungkapan seseorang. Mungkin pengarangnya seperti katanya Adibaiya. Itu kan mungkin orang-orang itu mengetahui jejak Rasul mungkin.
1: Jelas. Karena dengan dia membaca sholawat, apalagi sudah mengetahui makna sholawat tersebut, tentu menambah rasa kecintaan kepada Rasulullah. Seperti kita, kalau kita selalu memuji kebaikan seseorang, kita selalu melihat kebaikan seseorang, tentu kita akan selalu memuji dan menambah rasa cinta kepada seseorang tersebut. Sehingga pentingnya membaca sholawat kepada Rasulullah itu, karena itu akan menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Oke. Kayaknya kalau berbicara tentang Rasulullah, wah, istimewa banget nih, Mas Dan.
1: Istimewa banget.
0: Oke, pendengar, percakapan kita ini di Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustadz Aldi Chandra Madani bisa Anda akses melalui 100,8 FM RRI Sampang dan juga bisa Anda lihat di Instagram RRI Sampang. Saat ini kami live di Instagram RRI Sampang. Mungkin Ustadz masih punya waktu 7 menit lagi. Wah. Mungkin Ustadz ada sedikit cerita ataupun kisah yang perlu disampaikan. Mengapa sih Rasulullah itu kayak teladan pegazaman? Kapanpun tetap cocok jadi teladan nih.
1: Mengapa bisa dikatakan teladan sampai akhir zaman? Karena lahirnya beliau saja menandakan bahwanya akhir zaman. Artinya setelah beliau lahir tidak ada nabi lagi setelah itu. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan di akhir zaman. Makanya kita sebagai umatnya juga wajib mengikuti jejaknya, wajib juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena kita adalah sebagai umatnya. Seperti salah satu contohnya, ada 3 kebiasaan Rasulullah di pagi hari yang nantinya ini juga bisa bisa merubah kebiasaan kita di pagi hari. Yang pertama yaitu Rasulullah mengawali pagi ini atau pagi hari biasanya dengan doa. Mengawali dengan doa di pagi hari, pujian-pujian, doa seperti membuka mata, doa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Sehingga Rasulullah itu bersyukur karena banyaknya keberkahan yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah mengawali pagi hari itu dengan membersihkan diri dan bersiwak. Membersihkan diri dan bersiwak sebelum memulai aktivitas berwudu. Sebelum melakukan aktivitas juga bersiwak. Sehingga tubuh kita menjadi segar, pikiran kita juga siap menyambut hari-hari. Sehingga juga bisa lebih semangat mengawali hari-hari di hari ini. Yang ketiga yaitu biasanya kebiasaan Nabi yaitu tidak pernah tidur setelah subuh. Beliau selalu menggunakan waktu yang tenang untuk berzikir, seperti membaca Al-Quran, merencanakan kebaikan untuk umat. Karena di waktu yang emas itu, waktu fajar, Nabi SAW selalu menyibukkan diri untuk duduk sholat setelah sampai matahari itu terbit. Itu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu kita tiru, perlu kita contoh, karena ya, itu juga akan merubah. Insya Allah bisa merubah kehidupan kita. Seperti mandi pagi hari lah. Jarang kita sebagai umatnya itu mandi pagi hari jarang. Alasannya dingin, padahal itu baik untuk kesehatan. Membersihkan diri itu. Apalagi bisa bangun sholat malam dan lain-lain. Mengaji, berzikir kepada Allah SWT. Itu akan menenteramkan hati kita. Membuat hati kita sejuk. Sehingga selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, di pagi hari Mas Dad.
1: Di pagi hari ya Rasulullah bangun sekitar sepertiga malam, sekitar jam 2 sampai waktunya sholat waktunya sholat duha.
0: Mengawali bangun paginya dengan doa dan syukur.
1: Wow. Doa itu
0: membersihkan diri.
1: Membersihkan diri.
0: Terutama siwak ya. Ustaz.
1: Bersiwak. Ini kalau di sini kan sekarang sikat.
0: Sikat gigi.
1: Tidak harus dengan siwak pakai kayu. Tidak harus.
0: Tidak tapi, pernah tidur setelah subuh. Wow, enak-enaknya badan ini.
1: Padahal itu enak-enaknya.
0: Oke, okay. Pak Ustadz. Wah, kebiasaan-kebiasaan ini seperti apa saya tadi bilang, nampaknya perlu kita tiru. Tentunya ini banyak sekali hikmah-hikmah yang tersimpan di balik kebiasaan-kebiasaan Rasulullah di pagi hari. Seperti yang saya tadi bilang, memberikan semangat baru untuk menjalani aktivitas kita
1: aktivitas
0: di hari
1: di pagi
0: ini.
1: Hari.
0: Oke, Pak Ustadz. Terakhir, di sisa waktu ini Pak Ustadz, mungkin ada harapan, ajakan atau himbauan kepada kita dan juga pendengar RRI Persatu RRI Sampang dimanapun Anda berada, sebagai himbauan ataupun ajakan Pak Ustadz.
1: Hadirin para pendengar Radio RRI Persatu Sampang, meneladani Rasulullah tidaklah harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang sederhana saja. Berkata baik, tersenyum, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, membantu tetangga, menjaga amanah, jujur dalam bekerja, serta menjaga lisan dan tulisan di media sosial. Itu bagian kita, bagian cara kita untuk meneladani Rasulullah. Jadi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah akhlak Rasulullah terlihat dalam diri kita? Sudahkah keluarga kita merasakan kelembutan kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Sudahkah tetangga merasakan kebaikan kita? Semoga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi ucapan, akan tetapi benar-benar diwujudkan dalam perilaku sehari-hari kita.
0: Oke. Wah, nampaknya ada kata-kata yang paling menusuk nih Pak Ustadz. Sudahkah orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan kita? Pertanyaan yang sebagai tolak ukur nih ya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya di pagi ini. Semoga perbincangan kita ini sekalipun singkat, nyantai-nyantai, tapi akan selalu membawa kebaikan.
1: Amin.
0: Akan selalu membawa keberkahan, membuka hati kita untuk mendapatkan kesadaran.
1: Amin.
0: Untuk selalu mengikuti jejak Rasul. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi ini. Semoga perbincangan kita akan selalu membawa manfaat. Amin. Allahumma amin. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita di hari ini berjalan dengan lancar dan sukses dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Ya Rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.
0: Seratus FM di Sampang Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama tausiah agama dan dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 27 September 2026 dengan topik yang kita angkat adalah Rasulullah teladan sepanjang zaman bersama dengan Ustadz Aldi Chandra Madani yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sampang. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam pekan ini. Teruslah bersama kami di RRI Sampang, Persatu kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Madura Slang Mandang di edisi info sepekan. Hari ini di minggu kelima, minggu terakhir di September 2026 akan dihadirkan info sepekan kali ini bersama Supriyadi. Kita ikuti bersama.
0: Berikut kita ikuti info sepekan.

0: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU untuk memastikan pelayanan BBM berjalan sesuai aturan. Pemeriksaan meliputi penggunaan barcode dan QR code, termasuk mekanisme pembelian BBM menggunakan jerigen. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Bari mengatakan Pertamina juga memastikan alat pemindai berfungsi dengan baik, serta petugas menjalankan SOP saat melayani pembelian BBM menggunakan jerigen.
1: Agar nantinya masyarakat bisa memperoleh BBM bersubsidi lebih terjangkau secara jarak. Untuk solusi tersebut nanti akan kami tindak lanjuti ke PPH Migas. Kemudian juga tadi juga dibahas terkait masalah antrian.
0: Abdi menegaskan pembelian BBM menggunakan jerigen tetap diperbolehkan bagi masyarakat yang memiliki surat rekomendasi resmi.

0: Kasus Superflu Influenza A strain H3N2 di Kabupaten Sampang meningkat tajam dalam 3 pekan terakhir. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mencatat sekitar 400 kasus baru, sehingga total kasus telah mencapai lebih dari 700. Ketua Tim Surveilan dan Imunisasi Dinkes Sampang Laili Nafila mengatakan penularan berlangsung cepat dalam kurun waktu 1 bulan. Kecamatan Sampang Kota tercatat sebagai wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. Dua siswa SMP Sekolah Rakyat Sampang mengundurkan diri setelah sempat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiawati, memastikan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan sistem maupun kualitas pendidikan. Satu siswa pindah karena mengikuti orang tua bekerja keluar kota, sementara satu siswa lainnya harus menjalani perawatan karena kondisi kesehatan.
1: Mengundurkan diri itu 2 orang Sampang karena dibawa ke Banten sama orang tuanya. Satu orangnya karena memang dari awal sering pulang karena sakit-sakitan.
0: Denok mengatakan pihak sekolah menghormati keputusan keluarga dan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pendidikan bagi seluruh peserta didik di tingkat SD, SMP, dan SMA.

warga pesisir Sumenep dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di pantai Dusun Berumbung, Desa Pagadengan Barat, Kecamatan Buto. Jasad pertama kali ditemukan nelayan bernama Khodri. Ia melihat bagian telapak kaki manusia di tepi pantai dan langsung melaporkan temuan tersebut kepada kepala dusun. Kasihumas Polresta Sumenep Ibda Putra Wardana mengatakan, petugas gabungan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, identifikasi dan pemeriksaan medis.

musim kemarau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran di Kabupaten Pamekasan. Satpol PP dan Damkar Pamekasan menyiapkan seluruh personil dan armada selama 24 jam. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Damkar Pamekasan Zainuddin mengatakan hingga pertengahan musim kemarau, sedikitnya 93 kejadian kebakaran telah ditangani.

0: Bupati Pamekasan Holilur Rahman membuka Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-32 tingkat Kabupaten Pamekasan. Bupati menegaskan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sarana membumikan nilai-nilai Al-Quran dan memperkuat karakter religius generasi muda.
1: Saya

0: Dan seluruh perubahan yang negatif pada saat ini tidak akan bisa diatasi bersama, kecuali dengan bersama-sama kembali kepada nilai-nilai Quran. Apalagi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita sangat membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, akan tetapi juga memiliki akhlak mulia, keteguhan iman, serta kepedulian terhadap sesama.
1: MTQ diikuti ratusan khalifah dari 13 kecamatan. Peserta berprestasi selanjutnya akan mendapat pembinaan untuk mewakili Pamekasan pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur.

0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang menyerahkan sertifikat pendaftaran naskah kuno kepada para pemilik manuskrip dalam Festival Literasi 2026. Sebanyak 19 naskah kuno asal Sampang kini telah terdaftar secara digital di platform Kasana Nusantara milik Perpustakaan Nasional. Kabid Perpustakaan Sampang Kurnia Sufartina mengatakan 10 naskah didaftarkan pada tahun 2025 dan 9 lainnya pada tahun 2026.
1: Menyerahkan beberapa sertifikat naskah kuno kepada pemiliknya karena sertifikatnya sudah keluar dari Kastara, dari Perpusnas yang sudah kita upload ke Kastara dan sudah keluar sertifikatnya. Jadi kami serahkan kepada pemilik naskah kuno. Ada beberapa naskah kuno yang sudah kita kirim, tapi yang keluar masih 8.
0: Dari 19 manuskrip tersebut, 8 sertifikat registrasi resmi telah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.

0: Musik Daul Pamekasan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, penetapan tersebut merupakan hasil proses panjang dan berjenjang.
1: Jadi pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sudah miliknya Pamekasan.
0: Kedepan, pelestarian musik daul akan diperkuat melalui pengembangan di lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi. Sekian info sepekan edisi 27 September 2026.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa, sangat kami butuhkan yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi mustahil lah bisa janin keluar. Seperti itu ya.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Oke, baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti perkiraan cuaca BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep bersama observer Bapak Dipio.
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Minggu tanggal 27 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 49 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 33 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1 hingga 1,6 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, dan perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya, dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id, serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Trihastio, observer dari BMKG Trunojoyo, terima kasih dan sampai jumpa.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep. Ketika lahir kita memiliki 300 tulang, namun saat dewasa kita hanya memiliki 206 tulang. Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata banyak tulang dalam tubuh kita yang menyatu seiring dengan pertumbuhan badan kita. Contoh tulang yang menyatu ini adalah tulang tengkorak dan tulang belakang. Kebanyakan dari kita memiliki 12 pasang tulang rusuk, namun sekitar 5% dari populasi memiliki 1 pasang tulang rusuk tambahan. Tulang terpendek dalam tubuh kita adalah tulang stirup yang terdapat di dalam telinga. Tulang ini hanya memiliki panjang 1/8 inci. Sedangkan tulang terpanjang dalam tubuh kita adalah femur yang panjangnya bervariasi untuk masing-masing orang. Namun rata-rata panjang berkisar 1/4 tinggi orang tersebut. Terdapat 54 tulang pada seluruh pergelangan, tangan, dan jari kita. Sedang pada kedua kaki, pergelangan kaki, dan jari kaki hanya terdapat 52 tulang saja.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan.